All right, Agoy Olimba aside angwan gituga Augustan ni Jumapili dinotog nemye nigwikini chugungwe ga muktoni yon gab kwa gu chamweje nigwikini chugungwe nendet ngab kwa gu twibi tunotene uni nigwikini gungwe nendet ngab inne notoge nigimongu aside agetugul gituga Augustan ni aji notene mitenyon alle digituge ingen giptayat kegetugul ingen Jehova agegetugule sobit notoge Nengunge en asubui notak neune. Hati gomongre talaga inget. Ago notake en negi goi negi toge egiptayate. Ki gile ni tugungwe en Jehovah notak ninyone. Gile ni tugungwe en egiptayate notak ninyone en esai take tugule. Mami tengi tugi take. Koba tengi tugi muangi tuge agungwe gituge agomukto enden. Ega agomukto endete. Eso beti notak ninyone. Gai inget ago Jehovah gwenene notanigi mwangu in saite agetu

0: Betul gitu juga Agus Tene. Baik, kawan, Mr. Jurur Gaya Gucuk Soi Bici Nyon. Suka bit kurang. Kedestai. Suka bit kurang kedestai gitu Agus Tene. In asubui enot ge enneune. Alright, karibu sana Jurur Gaya. Isa Yuece in asubui ni betuni berani. Kungu bising ngel dan
1: kebatai tapi bagesa. Komukto ane nyala historia ni sabi ni mita gabrak sengu tagi mi gubati. Imaci ke mau gunggu ila historia tamu di sengu tu hol pakai am ni tu ibe ila historia ane nyong ni tengke mau tu lutu kau ini rabi tu nem ni nuna tu. Nanti mau gunggu ila historia ane nyong. Gunggu ila historia tamu ni kita sih nyong kata aje fen. Gunggu ila historia tengke buat kau ane well tu dere rabi ila historia. Kau itu orang kerja cuba nasi sabi ni gubati. Rete orang ila historia tengke kita sih ane. Imaci ke amu aku gunggu ila historia ane nyong. Muncang bi kecang kiki sih guneng kau itu ane well tu dere ila historia ane nyong. Cak bikin kau sebut negatif kesiat tata cefeng. Kiko tiada bikin cak negatif siapa ni lah historia ni nyaw. Kiko net bikin cak orang negatif siapa ni cuba ni sabi. Si itu non agak ni negatif kesiat tata cefeng lah historia ni nyaw. Kongko amun yang baik ini tu gol cuba tata cefeng lah historia. Kongko amun kau sahaja tentara direct ni tata cefeng jangan tata cegilan orang lah historia. Si orang muda meritim cuba ni sabi. Kau sebab itu tu orang tu cek agak ni negatif lah historia ni nyaw. Halus tap tu gol cuba negatif siapa ni lah historia ni nyaw. Aku pinjol ni tak sebab cek dua tiga man forward orang lah historia. Sebab itu tu non ayah ini menjadi komukto ini nyo komukto ini nyo sampai engkau ini tak cisu cambi uai laitoria cemerlang ngerti ini pun laitoria so taki alam apa kami so asyik kau keter ter cuba nyo sambil jangan marah apa yang betul nyo tanpa amuk kalau laitoria untuk apa itu ini menjadi komukto ini nyo komukto ini nyo sampai engkau ini tak cisu nana guru laitoria ini nyo untuk apa itu curge agi wendo te agi ini menjadi laitoria agi itu ada tiga laitoria ini nyo ini cek kau benda sampai cemnyo anda cemita terita lisan kau nenggori kau so untuk apa itu sob engkau ini nyo Jesus hagi gergon gi notte notte do setan tomin mirietta gatul notte no ida setan notte nagi otto otto nei votte tul kiachen nei votte mianuol gi notte tagatul bab kare gusi ki esai en kai netta Jesus ingo lul do amir mirega bo ida setan ingo lul yago ngete nguni en kai ne nem ne ba Jesus ko mukto inde nyon ne sabe en kai netta Jesus ko guri la historia ne nyon alos ko bi teacher ve agi wendote agi nem ne hi bu nu la historia ne nyon so bi titar ti gu kyo ban Sebab itu spigul lah itu hari ya, mitan lah itu hari ya, cina lil dos coba nasi sebab, lagi ninja gua mukta ini nyuah coba nasi sebab, naga agurim bapa ini tu tak bapa ini, orang tuh binti ya cina ni lah itu, gua mukta ini nyuah nasi sebab enggak ini tak cebu, naga nasal lah itu hari ya, tak bapa ini nyuah, orang tuh naga ini ni ni tak kena lah itu hari ya nyuah, erga ando ikhok lah itu hari ya, cendera cina beras itu nara buta coba nasi sebab, gua agurim itu hari ya, orang tuh binti itu orang tuh ando ikhok nasi sebab, ya ini ni ni lah itu hari ya nyuah, ibar tegi Kenya kau mukto ane, amuni kau mukto ane lagi mangun nengi agatul. Ii cewa bannya sabar laytoria, ii kau mangun nengi aja bannya sabar. So no nanya ke ane ni laytoria ane ni, ni laytoria. Tapi ramu kau tau ke ketesian, kau tak cewa mengerti ane guni cewa bannya sabar. Kau tau elam derer laytoria. So no nanya ane ni cewa bannya sabar. Ini laytoria ni ketesian ramu ni kau mukto ane ni, amuni cewa bannya lagi mangun laytoria. Ya ini ni cewa bannya sabar. So betki lawsul laytoria ane ni, agi terori laytoria. Amuni kau mukto ane lagi mangun nengi agatul. Cewa isun ni sabar. Laytoria ane ni, mana tinggi cewa bannya sabar. Amma cewa ane tak tahu tukul. Orang sabar beti aku buat tukul koi. Engkau ni ane ni baca cewa Kristo nego mangun nengi on.
0: Amen. Amen.
1: Thank
0: you. Alright, tukul koi message jorur gaya limba kono itu areas. Agung koi. Thank you sana. Esa ena tukul koi so image. Nanti gile ni juga agung koi. Kita ya nanti ni on. In asubui nanti nabo betu ni Brian. Alright, kosten ni nanti ni miti ni on May 20 gezi ge tesatu an gibengenge agolinge te agingini le gipta ni on. Nanti gitu kosten ni ni aunga ge tukule. Gipta ande nyon enegi mangu agipta ya te notoge nemuktewe ge agetugule sabit notoge nyon ete gosta ni notere miti nyon ngeti nye angele chamu gipta ya te ngeti nye ngele ya unjo demnya chen Jehova ngeti nye ngeni ile gipta ande nyon go notene mabogoktin in asubu notene une gipta ande nyon tununu une neribotin in atkego tugule Metup tu mina mirogin, meeting giptaya jatuhnya ni me. Inge ni ni Jehovah, inge sabi nota nunggu tina subuh ni betul ni Brian. Inge gian nota guna ni bunyi gitu agustan ni. Mesiti ni le agalian, uane ke nota ke. Meeting Jehovah, gomaston nota nengong. Ia ni ni ente, aku yang unjau tu jamnya cen. Inge ni ni Jehovah, inge bana nota nengong, bayi si nota nengong. kongen Jehova ena sumini wetu ni ebraine abar matinut kage walite komnye itu embetu na tene bagarone meimge aling kabisa kikutunu kwa mkutu wa nitokinye meimge ntukuchona jawanibu nini kune majin ususu na nibune kusir notake kusir chotikiri ibunu kwa ususu na saite lani lengi tukwa mkutu wa netkiri tunu up to this far ugiri tunu Jehova.

0: nun giri mutuan Jehova aku yob kitu gelelo
1: kogi war kitte
0: arai jigosen no sene mitine on anno tigo monito leura i bai bai magitine lende no tene bosi maito yenki makiam nyinde no tene bogiptaya atmi nyinde no tene Jehova in asubuiti no tengne unigituga yenki makinge gitugostenene asubuiti no tengne unigitugostenene Asubuhi nanti negara arana, nimnye agak besar lain di nanti nasi macam, aku nanti ke negi boi si entuan. Ini lelo misi, alright, etat pemalau.
2: Kamu nak bye bye?
0: Ah bye bye bye bye, karibu sana langat.
2: Karibu
0: ni
2: Mhm.
0: Igaribu sana redi.
3: Champe ndugu.
0: Bye. Igaribu sana ndugu.
3: Zao tanga bisha chondo ni shungre. Ange toa chama ni ndugu.
0: Not kabisa.
3: Kama wengine kichwa kwa mukto ni tungu.
0: Imani.
3: Toa hii ndugu.
0: Kama
3: mna pas no una makini ni tabisa ya kichwa.
0: Yes ah.
3: Ano tauningu kwa silara apuru mga nyonyo mpena tengo tumaini kinyo ushauli chaye peshungru
0: Mhmm. Michoa
3: nini sutera kikotiki sutera kikala chema gali
0: Mhmm.
3: Isha hati engafu nini peshungru angu mashabi kituguli ndugu
0: hili ni wane tukulu dadi
3: ama kini mnye indapipa ya tingu ngitka ina kichundru ni shungru
0: ingengu ingi beruri na yega napten Mr. John Rono chachifu mlo yeza
2: ya muna jorwenyo
0: bye ngipcha ya hata Igaribu.
2: Mana macam ni? Orang ni lain dah muncang. Mungkin macam ni. Hari tu, apa macam ni? Kuku lalu nyobar ada sahaja ni. Tak ada kumpulan dia muncang ini. Dia ni aku rupanya. Jadi kalau nak buat itu, aku akan buat itu.
0: Alright. Iya. Tak sore. Tuk jono ni. Tak sore. Timi tuau. Ida cepu malu. Yes, Igaribu sana dari.
4: Iya kan ni, itu aje langat eh lain ni.
0: Kari besar ni.
4: Si guru na neve selisihnya na endu mewan meri. Na me amakim ni indah, coba langat tu nanti mata guru saya akhirnya saya ni. Ayah, anu mama coto ni nanti si guru amakim ni indah kita tanya pasta sam ngerti. Akhirnya suai cuma ni pas ulama nama kini dah kita tak boleh merupet. Agak sistem pas tapi tapa in assignment parture. Agak saya kata cukuplah tunggu nama kini dah kita. Kau ni juga sendiri.
0: Iya sendiri.
4: Utinya kami tak utinya kami tin tibio soge income staff tiga. Kau mak kini dah kita tunggu kau itu langat tu juga sendiri. Mama tu nasi goreng kondo cincin titiris mama kanisa. Kau mak kini dah kita tibio so tu cukup kapa kami tu lima tiga. Kami kongole onenyu si cengu ten nani kugure na onwa cebu nyo.
0: Alright, okay.
4: Kongo yu aldo ndere.
0: Thank you. Ingi beru na nyaya ganap cinta cebu malo.
2: Karatere.
0: Iga ribu sana dari.
2: Ya muna ndugu.
0: Bye.
2: Nana wende kita mararuma enja maita nyita.
0: Ita gati misa mararuma.
2: Nana makinye nda pita ya na ujondo na galanga ujona jijona.
0: Igen gue ingi beru naikan apa tembikau yang ini? Eta chifumulo?
5: Kondumere.
0: Karibu dadi.
5: Nama makibu ya tapi cuma pilih dan ye cucu. Marah nangenanon agen rono. Agli cia cacing gay. Ak siap lagi cia gumi kok tapi cia aneh kusut tu.
0: Gay.
5: No,
0: tak nong. Tidak tiada tu banyak jenis nong. Alright, jangan gaji tak geng
6: ni on. Oh, cuma terer.
0: Bye.
6: Anggo sige, sama kat tu mahu je.
0: Ita kat mana sige?
6: Semua nama kimi dapat ya picu. Anak mana Abraham tu dulu? Mau tu berbasa ni, macam tu dia aja. Dev tu berapa?
0: Yes.
7: So ama chama ni sande negara mbicho ara pere
0: ni ndab ko muktane dine ngi makinge goro baba yes right gele ndib chana ne sima seniwe

0: kogerge ang mildaet ab ke mildaet ab ke nebonyanjet nemildo usonete gobagomosin agomosin yani mamiten little kinge yes again gitu gosto inani yes again no ko yani yes again inne ko lejita yani again na men inne une gine tende nene yon tot konget ko sabino tenunge toginye gitu gena men gitu yon tot kusto ge eh matio ni ne gabisa matio ni ne ilenyi matio ni ne ilene gusir la kwengu matio ni ne ilene gogisir boisie tibire simutile a gogisir ni man boisie yani gitinye tom jinet is abino toni nyanete mati si tom jinet kitu genge ke tugul iyan gomukto ni go kyun iyan ni oni toge kitam no tin ba no toge ne ba golwe no yige somoge inamen mutinyon eh iyan gomukto ni timule lo un tugul iyan ni mule lo un tugul agi tege me ne ne ndet en gobo tu tigeze jigeti go sonene chage tu note ni mitine iyan gomukto ni tingage tu note ni go go mati tuben mati lagwane man agogo ya age manguni yanga tu jeje jaje ni mwe tete ni question ni then go go tu gete jemya jen why question why agwane man so bi note ni botu tuben ni tu zana note ko bidita biashara ana note ko bidita tu ki go tindo gap ki tu tu e man so stoinge so bi ti note ni ba tobene jugos tene ni tigine ni yani imite gimasin no imite gimasin kol gerge anyanjete ni mildo usonete koi jigamasin agamasin ni ruskimasi ki imite jitani gai baisi no tong no magile ne ne mangke gai biashara gam moyo ni nul da genge moyo ni nul da goyon gole ki gere bigenuli konyo ginde wantu ki ujubi Kwayo na konyo kole golian my friend baka ko ige nyanja ne gano ni mildo usunit ne ne gemildo geriu ko itu gemildo gerion ko ition kiri sungu kane gane sosie ko ni ko inge tu enga kiri mate logo gu ko ina mata gitu because entu jane entom jinusi kyoten jea jene ago tu kama tu no jio ne ga ga itini ona Hey, kya kaskele koi gune? Kya kaskele ka mes gune? Hey, kya kaskele weri gune? Why? Relax. Angwe ni lagwa na kungi kwa mukto ane tonge nore nyin. Kongi otun biashara na nuti kogi otune mbome. Kome bore teburi, inye labat kerijo. Bore teburi, yani, mumile tununin because doubt. Nei kwa nyisobi noto ni ngungu. Oktung jote je chang, yani, agenge chone. Entu njote jange sobe noto ni jange tu wato nene. Alright, lende noto ni po conference gitu geni ona. Tunye isi rutiet iso manwe kora gitu kosto nene. Nenu ajene ana gisa maraise gitu ke. Agere Emmanuel 85,000. Kenneth 85,000. Ak Anthony ak Sirma 85,000. Jumapili nene gitu ke agosto nene. Ago lejini kaso. Anything was star 274 age. Anything was star 274 age. Titan meetingon anyone google jeje kigoito 100,000. Kigoito 100,000. Gorejine mo biashara enyo ne biashara enyo na. Anything was star 274 age. I get digiti number 2. In digiti no number 2 kitu kosene ni I reply digiti number 2. Kelenji ni stoke nebo 100,000. Stoke nebo 100,000. Aye menge gerji na isa ngenye ni ni kabisa. Gutu gerji isa ngenye ni kabo 85,000. Eningu niki tukosto ni jina tene miti ni ona. Nitok amaji ijilo. Nitok nebo star 274 age. Tikitit number 2. En tikitit no number 2 ki tukosto nene. Kelenje jistoke. Nebo 100,000. Ale njinga senji tu jaga tulne mitenyon. Eni nunu gitu nyugu tarunga ge tukul gitu genyona. Inyur chini ge 100,000. Inyur chini ge pona zeze. Nitong nebo star 274 aje. My friend otu ni mitenyon. Matingi girji sange nini nuni. Kole njingi tu yona nyone conference line. Dayuli notong nebo star 274 age tigiti number 2 gelenge 100,000 tosimano tigirji sangi matingi girji sangi ijota njibo stuk kuni jitage stuk kone yananyo ni conference stuk itukikuni ni 100,000 komenye teseni stuk chukwetu tuku imite ni mbesa komete teseni floti utuku imitu get komenye tese stuk nipa tugeti nipa sugaru nipa jumbing nipa mwaita octu chan tulu kitugeni ona so alenji ngiru gilgilien tikiti no number 2 nitong nipa star 274 age tikiti number 2 kitugostanene yananyo ni conference line matingi girji sanga biza matingi girji sanga mionje pkondet ago mite mbaraga biza notong nipa star 274 age tikiti number 2 reply nini onitong ago chambi kipi ndek ponas enore notong ninegen jovru mutaya karibu
1: mana ziziwe teren
0: amen
1: kongo jizinya na vase gara wanyoru mbake weti nipa ya kongo ya mudi kako ya chara teren ago ribe kwa mbuka indes kini boy Aku bungko yang dulu tiada itu nega besar kecereng kecetu kali. Nampak dah.
0: Yes.
1: Arab terer kali itu ni kesan bul. Jika agak sangat nego tol leh. Kau isi ni juta ya tak ni mana mood. Anggup aku dah tu ni kecil. Kau nampak besar ini atau tak aku tu?
0: Iman.
1: Kau aku dah tu ni punya negi nampak dah tu. Kau waktu tu kau punya waktu dia tahu tu ni tu kira apa tercah.
0: Mami mara vise kwa boy. Oi kujo wako inye ileji boy. Ye na minye 1,000 eh. Agi lesberu ratu 1,000 kwa anjo e unyun. Ukopu njoye kwa mkali ananya. Lesi tu ingololji. Agi le. Gile kikololji kitu kutindo wakim nati saiti. Igilke kina ne. Baka hanga lejo ngoro ninye ili nati boy. Imi tungu mnye. Igilke sabet koro. Si igilke sabet. Agi le kwa mutone. Riboton. Agi rib kinota ninyo ne unekyuge. Iberuru. Agi ngonjo ko multiply na ke yote nikiti stano tribo star 274 age tikiti number 2 my friend haya tikiti number 2 and 1000 tiana bi give me the ponazo barbari
1: bona sipi well done terer
0: amen karibu sana
1: bona terer boike ngari ya ngeta ta kumira ni tu kimache kemwangu ngoi wendo ndaret
0: ene
1: zire tukundwe mokikai chamyache ene emoni kimite agane kuchama kengit agende chobo onote kengonyinet ketushe chitukul kutosabe awagir korindab chobo ene karulinyo chili wanasipi wendo ndaret
0: erichere
1: chukwe mkeke kas cherutik yori kone embetutab rai nagane kui amache korong kutoma mwangalion kui amache achere ndik suruchet nimiten matayo mi matayo 1236 Adanya suruh tu garbu taman, lagen nama niton, asal abit kejaran gaya sahiti. Ah, mata aku kat tu alap kau itu sesamak la. Umur aku, agam umur aku, dengan jauh tak tu, lembab buj, kalau lembab buj kalau kau tu, anda tu embet tu tak kiri wajah. Kalau amun kiri, kini emanda engalai agi kini. Puan asyik ya, nanti makai nemo ni bimita. Kalau no lembab kusang kau tu, kau mungkin tabu. Jengko so mani jitu tu listit ke, lagi gaya yang yang ni. Utara nanyo. So anything ni kaya ni mohon, kalau semua kita tunggu semua manusia jenuh lima bulan tu. So macam awak ni cemil mohon tu. Anak saya tak kan angkat face challenge jadi, biar kemana anak tu tinggal langit tu anda, anak lagu jualan, lagu macam macam yang ni.
0: Emak
1: lima bulan tu tunggu ni lagi aje tu, iya aje tu, ini aja tu. Untuk apa nanya? So kamu harus rujuk tu, lawan muka kalau nggak lihat tak tunggu muka ni, kalau kita tunggu tu embet tu tak kira.
0: Kalau
1: mungkin ini emanda enggak lagu, ini one asyik tu. So kalau daerah ini tu tabrak, nunggu cuma mobil. Toro, mungkin pada tu nampak ni jeda manjata, nampak pasak ken, nampak tu nampak limpa manjata, kani sana tu nampak pasak ken, suku uce gulam yang tu ni manjata.
0: Orang
1: HCC kita orang nunggu in pada tu nanti, kita orang HCC nanti jeda orang dulu kecang ini tu tabrak.
0: Kecang.
1: Orang kalau daerah nunggu cuma mampir bermanya.
0: Kecang. Rute lima sendiri karibu.
2: Terer bana sibiwe.
0: Amen.
2: Kongoi kai ngalale de mana kubo touting doma ni ngine ngalyo ne bare touting doma de mana ni amma gol morning tayar ko togir
0: bole
2: tayar kai ai ne ani iberu yo ne ani ko mogir amma nya so ma si tin men ma genyu na nangangila betu ko nganya yoton ko yote yoto mani Dabu tap ko ite Meta tamana enge ko ite tap Tamana tsumugi Ak tamana in
0: Labate no
2: Tamana enge ko ite tap tamana tsumugi Ko ute buchet kisiri na wunde question mark Kama wole Kungu miti na muche ko kwal ko wale Kalo urwa cho kwe gati Tos nyalu engkau koriot kosak omukto endet kumatukan meridu. Tos mainnya tolak inne pipeta furta, kalung gutinya koriot sume kiko eni, gutinya murena sume kiko eni, kau galilana teni nanti. Eh buti itu, gongo iru tasine tadi.
0: Alright, juga gay. Gamet nasir mitini anjois karibu.
3: Jamge harap terer ya mune.
0: Ya bayi bayang ibtaya cemami.
3: Kongo ya sah ma moya kan saya coba kongo ya mune karo nenem nyeno nino gak ko camuan. So di to nyor wangan ne kongo ya sah yang jenset mereka iskere harap terer. Nego macam kan amga ne. Di tage tu kun nemai mukak se endai tadi kum jehova.
0: Kemu
3: awi ko tau tenjim ya ni cita neto. Ni gosar we ke ngere ga gwa me gera terer ya ngiri saske da pesa
0: konda
3: bi lei no ye mu ga se men ni le le ngani ma ga me na ga ni ma me ana me na go mu ga se hi to ga je re ga sa ge nyo ru ga mo ngu ne ta ge na gora ge le ki ta ga tu go mu ga se ki ta ga tu go ne ga ya go mu ga se a go ma ti ta u tenji ki ga ta u tenji mando ma Kalau mana ni kau tahu ke? Tapi kalau nangge lagi nanti tak, ini muka segi kau nyonya jinji kalau nangge nahe kau turun ni, alianah kau tu korang ke? Mata orang kesaskan sebab tu orang dia anjuh bawa ke naik gelar, ini muka segi tak ketukut. Ama cah apa kau cakap ni? Kostoi surutet ni cuci, toko nama boleh. Tos mana nak yang ngati ni? Kalau gini tu nak hingga ni tu naya jalan ni tu tu mana mimi kau muka ini kau bater ni, nui tu kau lelaki endah tu. So mimi coba ni nyanyi engkau masuk tu kau lelaki endah tu. Kita rujuk nara terer. Kita boleh nam choice engkau ceri re, cunya tafsal ngat kongkong.
0: Gay. Thank you sana. Yo notice tana mjini bi kora simu tu juu sone ne. Kugua leji kora gitu gani ona? Any tongue number star 274 aje. imagine ticket number 1 imu go maso man bijo de bende kpona ze no ticket number 2 imu go maso man bijo bende kpona si go stanene changa bileta ge only dinin good korai ni go go jumapili nitong no star 274 age ko gilenje gi gune 100,000 e jibo stuke jibo biashara nitok inion jage tugul oleji kutingile tu mainyur chigegi mainyur chigegi enwigit komugul rai nigitukosto nene nitok nebo star 274 age iwindi ak 100,000 matingi gerjisange kutimite nion matingi gerjisange alenjina ne jaribu baati noto ni ngungete jaribu na kitu enyo ni tiltikiti siku angwan mut reply tikiti number 2 nitong nabo star 274 age matingi gerjisange tiltikiti number 2 number 200,000 enore noto ni negene limba nakuru ya tuwa limba kiri chusawa ikiwa nitokura yon amen amen amen
4: Ungoi missing in Jerut, Angalalu, Tikai Jere, Angalalat Kora, Nunibora, even the morning with Togis.
0: Yes,
4: oh, pitch money, you got a good start, Kumoga, Raki, why more you got a leggy on the cheese of Megi? Naso among the Fili Tetu, the end of the Dabu, the Lakin Line, Dabu, Michigan, Alan, the Migitabutab in the moon. Keep on watching about Logos, the chip in the moon, and you look at our Tanigago made in the moon. Yang kita buta di lumbun, di lumbun gua yang kita kicup, di lumbun kita ayah yang kita kau kita abang mas, kau mau kau nunggu le, di mana negi kita somci utuh gitu negi kagum mui, angkang kau mau nunggu le, amu aja ni coba nanyu kau kau ikut tukul, amu ini sahutik yo, aku sejauh ni, aku sejauh ni ngung, aga ane ni pinjain kita ya tiso, enjat ni lem tukul. Siko igiam daeta kane ngebo ishe gumye ena eta kya gatugul nemnye nemiten en Kristo so amumi dike milainda ko gigi mokki gora gibo itondo ni gora kibuotie opo kane ne gitindo en giptaya gadangi akwa bilimogo ko mwe ngolota akipta ko giit ko we gora gine ako nyoko tesenda ngolondo ni gigi so chita nongi aiwe kutichoriret anako mibi kutye chumuche ngalole retyo ni akubaro ngepe kanisa lakini nge tuenka anako mibi chita niko unuzire akwa waishie take nima niko kamwa enasubu ama achere ne kora ngalole chu ngalole retyo le igilbi negu manamba bigarit okele tinge tuwe nyoto kukigilke kora keche situnge kwa kenge enche kikure impa unateta tapra msukuru
0: kainet kongwe alright thank you sana be what karibu
5: ya perel kongwe kapsa kongwe inko niti sinaka inete kapsa nagarara nama minagarke
0: kai
5: kele kichyo matkire ti mapista daw tingtoma koko macha mwaya nengololi kia kolo kongwe aku sih kalau mahu ni besok tu kan induk cuci net aje, kuil le, mama cuci tulang orang alat caca, kau macam cuci alrai ni terer, ni macam kini induk ni, aje le, bagi tor pas tengah aje le, ini limbah suku tek, leh kita tek jono es, kau kau on, kau kini induk ni lepas atas tu, ni gas tengah otan, bagi tor pas tengah jogging bagi ni ni, ini kau kui, tengah tu aku cuci tu, kau tau kau tinggi tu leh ni otan, kau kau missing terer.
0: Alright, jigenge, thank you, Mr. Thomas, karibu.
6: Yes, arab terer, puan asyik diwe.
0: Amen. Iye,
6: ejo bungo ya arab terer, ini sih debat kait tu gun. Tapi kijiche kape sa kait pride, kijiche kait kerac monti, gabi ni kape sa kui kiri gua tay ini embas yang itu jarak terer, kiri gua arah kape sa. So kui amajeren di kan saya juga pas segitu tu, biro gua gua tuju pasta. Aku tu juga lakukan. Kita buat apa sih? Nampak pola sudah tu orang teres. Kalau kejin coba engkau tu dapat apa aje? Aku yang matu tu cukup ni. Obah ini kejin coba engkau kasih tapi obah dah ni untuk nonu. Agak barat teres. Kumpul orang kalau kejin kape sa isu tu nonu ni meter ni tu nampak pola sudah pokal ni. Aku ke sini nampak amun ni coba. Tapi dia ni kau ingin, agi mandanya ini berwujud tukul, wara arab terer kongoi missing aga macha ichambuan arab terer amwachi kora in pole kabisa kiprobe in kongoi chepyosenyu noi akerene pole kabisa arambe waro so ya arab terer ama nyedab jobo wano abuanda nyinu tinanu
0: kenge thank you
6: kongoi arab terer kongoi
0: all right kenge Jonathan Garibu bye bye
7: na ni namo chobo kongoi muni ngakwe Agona angkara mahu engkau mungkin ya berer kiriai.
0: Kamu kita
7: ingin kami ini namuan, ini agen keng jadi darah bawah nanti negawai wanjuwa. Tersuruh kamu mahu buat derah sama saling kongui. Aku sama jasa sekolah tempat beri amunin kita hari tidak pas ternyata berane, ing kita beri cici eriaru. Iku amda fufu tiar, ku indera tiar. So kita ni kalau kita agen kita beri cici pramare tana. Ni versi kurs ke, ni buat parcuk. Cang kamu tak kibuan so. Ama jasa jasa kita gule obang kita orang tim kita skut ni preparan David kaje. Aku kira ini menyakit lagi kan juga malu lagi nawe agil dah ini nampu. Kau juga lebih awi juga orang berbakti orang itu na. Ama cek orang game agi cek kita orang tiri area dari tabai aku orang cuba. Ama cek ini naik terus lima orang cuba isi cuba. Kau kau mungkin nampu. Ibu hati lekian aku ini nampu agi itu teres. Ibu hati lekian aku ini fufuti tawa en buah met.
0: Kalau kabisa.
7: Ibu hati lagi kerja pada studio anu tu ni kan anjua, kau kaya na tarikan rakyat kau ni kau meja bawa me. Lagi ni tu isaku teri raba cakap aku ngan le, alibi maru mungkin na baci.
0: Emang Johnston.
7: Aku ngan muiten, aku ngan muiten, aku ngan today is coming. Kau ni le kau sam Mr Best. Ya angkai nama git, ama cakap apa asam mungkin na baju wajib bawa me, ikan le cuba. Angin ini kumai, angin kau tu mud ke, when tu mud ke, emaya dapkan, tu mud ke, emaya dapkan mungkin, kau ikut ni juga. Agar, amak cina kiri nongwan tu, mina mai, mina miso tu, dan dia ni sampai cerita, agit tu gini agit tu, ui terus cerita mina bandai ke, awal, anak mungkin kita itu tu, agar, ya ni, matung ke limit tengke, kau di terus guna barai, ini hari ni kita ni barai beri mina hari ni. Amma ci bara next year garine bere bere prado. Isa nambane inde unjo bomane.
0: Yes.
7: So let us not doubt. Danka ajo bakit ko ngomnye amma je go softan dera macha magongwe. As we speak now. A permanent invention ni boy.
0: Amen.
7: Is administrator 3. Permanent invention ni boy. Sabu na bakita bene an permanent invention ni boy. Agaze ma contract. Agar kontraknya abe, entar ni masa itu je unistun, nana target ke, nana tahu bujengka, nana kiam mande terraga lebi, aku agun magu nuega pisa, so amat sahle gunggu enjo bamu gua buatan,
0: kerana
7: itu tekaf menega, ambil marah tuau, magu tuanji, aku memang amat sahle gunggu barcok, aku amat sahle aku gunggu itu nengi gosai wana, mungkin aku nu tahu sih gua gitu, so amat sahle gunggu barcok, aku amu gua gunggu coba, so amat itu umen debas tak kuamda. Kunda mi nabas kami dengan mengenai maruwe mungku nabasi maruwe in day wajah lepas itu
0: lembaga thank you
7: mungkin mungku kami ten
0: amen thank you sana pungesi Johnston ini bagi tahu bene kitiem me aku sabet yang agak muktuan itu berurin dasen mata yele ibu kasar dana tiang jitu me agian awalnya mati tu need to eat you eat you eat you Pongo e baru nanti nanti nuna alguni sabi. All right, pongezi. Dominic, karibu.
8: Bro, pongo, amai pongo cerita nggak bisa.

nito kityo ngano le nyorchini boiboiyet yon kikere wikit ak kinomi wikit ak biik alak amache kityo ngano sikobit keker wikit en oret nesidai kinomchi biik alak wikit en oret notok nesidai en oret notok nechonjo sana weekend notok nemite sidai ako notok nemite lualala en nguni amache aleite mutus agetugul notok neichopchinige iwe kanisa wewe nachelewa kainami chelewa karibu ak radio sima hiyo kitu na ukimbie kanisa mega siko yegine etaje FM noto kine kaete ni mbao unatitu against it on ganda agi mokini nge on ganda agi mokini nge ina mokini

Kitab kulincin kagoi teta Said Mohten bawa karun nen betul ta brani kasaratani itu logo ye kibai men tenu agenda kiguranan waldon bor. Tersetai in goni lebat tenu bawa bel kota Maradon negaya in kaun tenu bawa kerisha gondoi sinu membahat ab kau dengan tengah tu tenu bawa bel kota Nelson Koesh. Mitni labatana tan kondoi ke shank bata ngi namun labate tena bo Maradon Eliud Kipchoge ko bata roi kala gai shanga labatana tan ko bata no kilomita shik tip tama gen ge tamana kilomita shik mo tago bin de ko nyor shinge ko belli ke kono no thai ke ther ther kago isha kondoi de tena bo bagin ge ta bola the tena bo linda ma nai chi ago inen de takora ko sene tan bo Nairobi Edwin Sifuna logo ke mo ge le baishena ngi president tena bangwa no ro Kenya ta kondoi ke bo ke bo tena shi le baish Niki bawah serikali, komunitas serikali itu nama Presiden William Ruto. Ia logo ikhwan mengkandu ini nonton kamu le matin doa iman dage tuulah logo ini cuitan kimo ikhwan kandu ini nonton. Kapi logo ini cuitan pasifuna in kasaratan awak testai Presiden William Ruto kubah tu kandu ikiru beutah serikali komang logo ikhwan mengkule authority oro. Kandu ini nonton agro beyan tap kandu ini itu nama siapa itu nama siapa beli Dr Fred Matiangi kuter kabelisi itu nama Presiden Ruto in loini si itu nama intai. Kage sama kandu ikhwan popular tiap koi ketahai kuam dagali tak bagin kain kasaratan rig tu in betul tak itu gula yang itu nama loini si itu nama bok ini itu nyonya terik taman arah itu sesita. Nithun ko kurse itu kuman bishop sahijah bok ini si itu nama setia face tajam mabulai. Kosip kotoi ge pulau tuisi cawatan guna tan kemangatin kandoi ke kuri bangala leta en kutuswe kuage kondo china bishop Rafael Boluma kemang kandoi cawatan kula manyalu nata ud kiti ginin kandoi kubai sin ngalaletne anan ko katabane tabi kubai meta kubai sina borodion dit

0: ya sabes ana tienda nota que no muevo le wegen gan nota que no a second junior en orete nota que no llego con mi taqui lele en olive studio la que me quitó un gana yo ni ne manga na yo na le en alexi gagen yo mi basta mi te basta negocir todo tenne con le nena buna a batizo está que con le nena buna a batizo en talle fame güey tú y si a mi te sale en el blog socorro Alene kitiongan blok sokoro Aleje basta arase ke liana kolejo ni are gimi tagi sabe ago sabe ko nota bara ole nota kama ne magbendi kanisa in Tuesday Monday ale gbendi jumamosa jumavile ale gumi baisho ne kala ga ole nota kama ne bara basta nan ngomto ine ru basta fundi ne teje gori lakini kora ko basta kora ole baisho ne ko uchota yamune basta Abiji mwaji ga biju
1: anaendet ko en Geoffrey Arab Green ayabu parish nebo marimir and aga bye bye bitu ta brain o mi tanta chafem asako bitin agat kora en ko si kyo ke ko chupata chafem
0: oye go ngwe mi se no en ni le kangetin kangetin kele bunu parish nebo marimir
1: ayabu parish nebo marimir and
0: kanis eta ino
1: kanis et no Holy Cross
0: Holy Cross
1: sare olimboga sare
0: inge nilenge mwa gele inge mwa neje gele iyo bu parish ko ga ko nyemete tin
1: catholic iyo ta kabesa
0: ko kongwe paranga bin ke lewe nilenga funta je fame ilenyi ko tishot puje Gavin, commit the legay of who, like in the guy, and one got a Nana Puntaja
1: family.
0: Not again. Anogan
1: in Ka of Yakainako Pomet County,
0: and
1: Pomet Central, Ogi in the Raveta Ward,
0: A
1: Kapusara sublocation, Kunukuku Quit in Ago Sebe, and Sebeka,
0: But you go and go a pisa. I'm a chain. In family nungunget kegure
1: family kapkositain no po virino en kapkositain bol nyagrante
0: family ko kapkositain le mite in kapkositain je mite in je mite olimbanande tos chata Oter jubab sigis
1: umbanande lakini mi konyite ni kora ulombanande kapsabe
0: mite in murembo nekingene nekicham kotelelchin ngalek ab in tienwogik chukikisindanike tienik en ngalek ab ngom kikure ros kositan
1: kokopo tadem tukcho pamongo kikin paskalia
0: Iya, kau enggak bisa. Ayah macam ini, ikut itu kau kat dia tu. Sekarang sekolah malah cerita ini. Lagi itu tajam fem, mama ini kata.
1: Kau enggak ikut soal kau tajam fem.
0: En
1: kau yang kau mak ayat. Cukup rap kui. Omah cakap kau soal kau tu kau coba tajam fem. Anamen Clara. Biasa nyun. En demi korak Nico. En kita pun cene korak. Jonathan, Leonard Kirui,
0: Magiche,
1: Venista, Florence Inquivo, Nobule Licha, Pichon took John Menum Guyu, Chokoson, and Duck and Log Up School, Chibakap Sare, and Mautian Kora, the parish priest, Father Moses. And Golinjinitukul, bye bye. Again,
0: imit taja femrain.
1: Imit taja femrain.
0: Ani kiwendi koteren in petu tabrain na manaji kuga yabu in imit taja femrain ang gumi laga yabu kiwendi radio aga.
1: Egi to mo edi radio.
0: So niya mo na ilupjani.
1: Ay to mo edi radio.
0: So niya ilupjani na gabesan na.
1: Ka ilupjani na gabes. Lagi nunggu malu kerja
0: itu. Mak gelup chan nampak jitu kan? Jam gelen neng kakak gelup chan jam babois. Jam jitu kan neng?
1: Jam jitu kan?
0: Tui nata kan?
1: Kaget kuasa. Kalau nyonya kami orang pun ingat ni letoh mahu tu le.
0: Tui nata kan?
1: Kini alah ingat tu cangkita kan? Neng kaya til gelen je. ye go sili lo ga ku bare
0: tu na ta ga
1: bo ta na no go no na ye ku bare o mo mo
0: ko ni ko ni risal si je twen
1: ko risal si tu tu
0: ai na na ni nan ka pesa in aso ga bit keta jim bi tu ta ga en ta de fame aso ga bit ko ni I go I che chi bi ngali ato ta ga je
1: ko ngwe ka pesa
0: eh bi tu tsu ku moja tu ta panga inyo na ga pesa ni moji bi ngali yo
1: Kongwe
0: no. Eh, kalau tu kita nak go pindah tu tuan antun matu. Eh,
1: mau mau ada tu kau mau tagen ke?
0: Eh, jam ke madam?
2: Jam ke?
0: Eh, apa riako?
2: Salama sana.
0: Unaskia mudomo?
2: Eh, naskia.
0: Oh, kalau ne? Ayah, macam si ini imua juga bi kongo tagen ye. Tadi ya, I go itu iskau kat ye.
2: Kongo missing, Josie. So go in kain nanti, koros kri. Kaine tawe korako Aida amemune ni kama sta ne papo met Pomet central ndarawe ta location kabusare sub location koko ndi basebe so and kage bwa Nairobi yu koko agisirto atige le magmacha ge baga akta ngamagi ga pikyo ke bata jafem
0: una ta gongwe ga pesa
2: so go si kyo ke bata jafem amongo alaga roga seche no lona ino ndo tieni ndet Rose Cruz Aida Negara onyon, asal kau bintik kat kau tu kul, embe utah berain. Eh, gongoi.
0: Ayeh gongoi, miseng. Aku tak kau tin embe tu tak eh.
2: Gongoi kapasa.
0: So pasta. Ayeh, ita kau tin embe tu tak eh sih nyu kau bintin. Inyon neneng kasartan neneng.
1: Gongoi.
0: Nangka kebangga neneng nasi kau bint. Kau nyiko aji bingol liyo.
1: Gongoi no.
0: Eh, kau bintu tak eh orang gumagi sikin itu kul. Kau konektan ini lain ni. Asi am teji bi kata asubuhi moja eno lieb studio kongoi no sigi berura
1: kongoi kapisa
0: eh gorgop koi to limbaga o koi to gogo tie ne bata cha fem
1: kongoi kapisa
0: kongoi no
1: kongoi enta ga no bata cha ita cha fem
0: eh
1: tunashukuru sana
0: kongoi
1: eh
0: aya
1: thank you
2: sawa

0: Haya, tena na watu angmikara rangabisa, tena na watu neba in St. Stephen Embomir Choir. Nega mwagija gole in ongila suko ngoi kiptaya. Kuhuna watu. Asa nguitukulo lemi nguni kukako namte tutit kabisa ngwaret negara rangkuna watu no. Agere bi kabisa jamite conference standby meja kongalal. Agere bi kemite sime lengi tungan sime. Suko ni kwa rako maya, mite bi kabisa suko ni. Chagere kako nyorchike rabineke. Bapata jita nekikure Johanna kakiko aji 350 kiladis 500. Jita nekikure Nicholas kakiko aji 41 shillings. Jita nekikure Daniel kakiko aji 342. Hey, 342 siling ayong. Nguni kastanya nyuko parenda nguni pa nyorchike rabineke ro. Ro kastanya nyu. Yani koti juwende niko mange. Ningile duke na giyote kapsa na magati nyorchike. Ichi ilgitungan status 74 ash agiwe number 2 nakakurumiti ananishida kumyeno Ngarara nyangitebege maswali saita guys. College ni lufu miamoja kwa itin pika yengi lakini bonus kwa itin jitu kwa Kuna kumiji tani lejin kai ameja bonus man lakini ameja 100,000 imu kakse inyuru tukul mele ni leoka inyuru bonus me inyuru 100,000 inaweza kana 100,000 kumite yu papi kwa yengi imagine. Agunya noto na ngalalun tai mita banda radio kitongon mami amu is cita nama ka sai ko yo nyoru nan rabi ni ju inye ni ko so imagine ago imagine ngalal ko ni ka ngalal we lagi ni mami jina ko ngen haya status 74 ash number 2 ngobwa bi nguni ngobwa bi ko tu ya kona so to kuje sasa nyaro ko ga bu bi status 74 ash number 2 acha ni ona watu kama amekuja nangoja hey. Mami, kanam si meti atukul. Touch FM, hello.
1: Hello, ada acere.
0: Yes.
1: Cambe ada acere.
0: Acha meke kabisa lab dainye.
1: Usi bu Kristo.
0: Dai mana milele.
1: Ame, bogo ya acere.
0: Mhm.
1: Bogi bedu lagi kani se kabab Kristo ya be.
0: Eh.
1: Bogo ni bye bye kami se boyo, kau bye bye boyo, cungok cambe ki boyo, cago si. Jadi mama cuma uji tu, macam tu.
0: Uno tu.
1: Oh uno aja terakhir ni, mana bayi bayi jual ni dek kecil terakhir ni, kan ala si nasi macam tu ni lah kau ciluan.
0: Iman.
1: Eh, kau uno nana terakhir ni, pamari yang guru tu minta ni bojor.
0: Kau ngaji missing pamari yang guru tu, entah cakap melo.
1: Zirvias guru tu.
0: Dari mana milele?
1: Jemur ala sini.
0: Aja mereka kapisa.
1: Eh, kau ngaji missing ada pasal ni. Emi zamigusi, emi sudah berani, emi sudah berani
0: buat
1: cuma di sini. Oi, tiga tali rumput.
0: Iman.
1: Emi sudah tulis. Aku bawa untuk itu sedang mimi dan istri. Nampak parni ini mudi. Kita sekitar emi zamigusi. Aku makin ini cuba cerita ni. Aku makin ini emi zamigusi ni.
0: Oi.
1: Kategori saya tu pun. Aku makin betul ni yang jemaah di tabrai ni.
0: Kongoi kabisa. Ayah kongoi missing, kongoi missing. Ayah kesini nyuk kita setai. Ingkaret ni negai. Ayah angguni kesini nyuk aku isai. Sisi tak dega sektem tem to, madega sektem manu kekar dukani. Saya sama je kasa aku mui. Kebetulan dia nyuruh loko ya aku bunuskan si. Sama je ebit aku mui. Agi ebit kabisa. Parang dan demi tengguni. Kau nama je aje ngai pika yang cegi kajin 100,000. Jitu netai nak kajin 100,000 ni. Ko jita nige mita ko bata chosi ako inguni ko to minyoru ki. Yani ako isaai ka inyogara to minyoru. Ameja ako 100,000. Jita nebaayen ko jita to miti sogo ni ako inguni. Kemi koso kitunga nagiribe ko it parayin dangun oronika ako it. Chutu wakti kati takenge otu yaga 100,000. Jita ke mita ko bata chosi ko ngeteke.

0: Yes, atasema nimekuja kusifuata baraka ambazo uliniahidi tena na gararan kabisa na toge neba kwaya ya Mount Cecilia hai mjini tenda kabisa na anin kabisa kuhunota na ya chiche ingate chito kwa berurimu ame chungu na iche ngano kinye rapini keng status 74 ash number 2 ngu nikako itake pepe kiyate aga kere to manyoru kanyoru chita genge inege ayo chita neki kure ngo chep chir chir jamge chiri kako chur chike chep chir chir ine 100,000 kwa kukucha sokoni katom konyo lakini kako nyo sasa nguna anaka ngeti nguna 100,000 kupa chita na toma konyo urkia kwa nguni kutomi nyoru ki parando na nguni weka araka. Yes, imebaki ya mtu moja akubwana hak bonus ni bajitu kule tom konyo ur bonus anyo so nguna chep chir chir kai kange kwa sinema ta inyo sokoni kanyo ur pokali nyei kongo tai weka kuma migine jengi nye unesa kuja tu kusindikisa lakini ujua utapewa chochote. Ira aya ameje ke kasi ne ko ni chongane ameja jeng ki chatak mara moja ameje ki kage nduga ne meja ko noga agita ke enyu ameje namsi me ngi to ko na ta kila mta shike simi yake namsi me sai sai e go stand by tayari tai jeng si me to le mi ko mi tan ba gin ne ine musi me ko ma ko ngi tiya ke to ko ameje ki chongan ka le ni chil ki chongan ni ji la gi ni asko be ti si ki nyu ru bona si jo ma ba gi ki wekta bo na se te jo gi ne I mi te a ko sta inde nyu na ka sen en ge be tu shik to ko Aku kasih nak kayak ini. Kau kali kami nyurap ini tu. Sabai bayi tangguh tak kena lagi. Bayi tunggu itu kalau lemi. Ayah namsi meh tunggu ni. Ijo bahati ayah cila nyun star 274 ash. Agi lewen tu get nambah ya ni anji agi lewen tu get nambah ya ni. Oleh meter stok coba 100,000 ni. Anji agi depi ni bayi pesan ni mung agi yak tak guna atau gitu. Agi relaxan. Mesej nyatai nyun ni kau niwek sekali ni kau ingin. Soko ni neba soko murwa tatia itebi kidogo ira message nyone we access ime ngora kugaba bonus nan anyaro committee bi chaga go ngen cha kwa tayari ingen the moment go access message na ngungeti ko itu age ne go lab studio age ale ngongo chaga go ngen mami ji na ka ngen o ge le go chelewan haya nje tau gora ina musha sasa tisipo pata mutu ke mandai akebe star 274 ash number 2 indepine pempesa ne ngung agi yakte yes tuende kasi anyaro tutosa nyoru jingi chama nyor chama mana nyora mu tutakwa macho kwa ituka tutakwa macho kwa ituka aya kanya getine bomwisho tomo kapit kora nyamwisho sasa ne bomwisho nengo mabiti ke mandaing dugani Ago in jita nindo kitjongka naragara ka guna tano. Yes, anginale indo komi jita nirubai. Ko logo bangkan teke kitjongka ni, ko number one ko nyurcin ke 100,000 ni, ko bika laki ko ajin bonus. So ame je coba ke, aya, ngebe ka, ngebe. Star 274 ash, number 2, indepi nipa impesa ni ngungi, agi yakte. Aha. Acha ni ngoja sina haraka sasa acha ni anya agen kitunga mama biti ta kema ne ale jin status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 bado to mage gona kai ne tarchi na ga ingen age rorun jita ne ki kure in masika ki ga 1000 bonus Augustine 1000 Joylin 1000 Rebecca 1000 jita negure ki don ke jo tungku ni ko gai ko ni 48 shillings simbaya jo tak jo ge so jan ne pojanga oro ni jita naga ko nyor chike 100,000 jita negure in Edwin ko ngoi missing Edwin ko ngoi kabisa Edwin sasa ne ne rupe ko sene ni ngu ni gebe number 1 ameje gebe number 1 ngu na ko no gis cha chang Ni kuiti na nyumbi keja agameje gaskomi inafikia watu wengi star 274 ash number 1 yes ameje big 40 aragaraka 40 people only yes kale weni takamu champi kabisa jege jengenyu ago drone bani nyun kae ujumula ngoita nane kamili not sa sa tisa kae drone banato So you tahu you tunggu ni status 74 as kata gitu. Nanti nak apa ingat? Agi bawa telepon aku bawa telepon as. Nani apa sih kusilek status 74 as nampon? Kau tahu jodoh ni anu ni? Aku sana sana aku nain pica aku nyorung kalau aku bawa nol gitu ngan sini kisa. Lagi ni kapi gaya ingis cakap aku nyorung. Nabi pica gaya ingis cakap itu je kerja magi anjine duit ni. Kang aje. Aki yes pica gaya ingis cakap magi anjine kopwa. So ini agak tu kalau kau iana tinjungku naju kebun status 74 ash number one. Agar itu naga aku reporten tayar kikure John. John ini agak naga aku reporten ni macam. John ini agak naga aku reporten ni big tu kalau caga aku kasih ngeliat ni. Status 74 ash number one. So John, kau ngaku apa sah John? Namu kaya kasih gino. Yes, orang ni kagul lagi ta. John marabil. Okay, John naga neta aku naga pasir 725. Aku pergi 525. John ne buying ko kanyo ne basiro 724 ago beki 368 so hey already tore Timothy kon ko missing kid John akuna ladies wanaume tupu ndio anataka 2000 ladies mumenda wapi kina mama umye nonyo obwao chekame tishegero gozaru dugane status 74 ash status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 Ame janam si mochekinyu ager bi kika ko ingen kan ager tumi tepi kala oroni watu na kuja kama tawa oroni chona aguna ladies agu inguni kala le akuna mami ga nene wale di wanaume tu bundo anataka 2000 kawa manso metajin wanaume jege ata rogot kumi ta ga status 74 ash number 1 mami so kanam si mochekinyu kidogo bi kemi tein jamita conference pika yang somoges kabit ketestai gora kenyo rutenda ngataune jita negigure oletina engolimba narok yes
1: ongoi go yo tanne ti ogi beruro ge kapesa enga ni tarai kon dewe prepare narab langati
0: oi
1: konne ke kapesa go ni kon ngo gi beruro ge nobamman ogi tapchi ni ge Kini juga ke otwe kan desa, enara weta tamana agengke.
0: Amen.
1: Kogi complete ni.
0: Aha.
1: Kaya intera agigi. Otogo ti tuul be tuno.
0: Kani se tingkoro niyo boy. Kogi
1: ti oba otun ti gunsi tabo tabi sute tute.
0: Oi.
1: Kongoi kabisa.
0: Kongoi. Angai bayo aletina sana sana. Kamu tahu mahu gue lagi ni saya tu ingro, orang agak lagi coba sute gitu. Oh coba sute ke jangan monyo ni, kisah asal monyo. Ayah, saya punya tengok lima kanai. Hello, ayah, amen datenah. Kau anuin, jitu apa anuin kau kencing kau jaga kau aja berain dah. Sawa, setah gerbi kami tu si mete. Ayah, kasihan niu, kimi tetu ke nama batanya, kimi nampuan ni macam nua tau kena. Iya lah. Agar itu, ya ni mau macam rapi ni soalan ni. Asal kalau dia rapi ni tu teju orang di tengah aku jadi kure divina. Kau kau mesti kau ikon 48 sila kelihatan tapi agak sokon. Agam aja isanya ni divina. Sanyan kapis rapi ni tu. Agar ringan bicara sanyan rani. Tetu tapi cuma pilih orang ni kidion John orang ni mas ini ke kapsan in nogome tu kau sokon ni. Katia wanaume wote jangan mefika. Kau mas ini ke ne naledingu. Aya, star 274 ash number 1. Star 274 ash number 1. Star 274 ash number 1 kasana niyo. Hey, watu wakuji kwa nini soko. Iduka iko na sita kani. Iko na sita kweli. Mami isara ndaka mishida hii. Kungubwano hivika lage je. Kubwano ndano. Star 274 ash number 1. Sukaru kiba 4,000 jama mijabi. Ra otarata rinito ni ragaraka. Orang jauh dekat check pen di, imagine tak ada injani pinggu ni raga guna tu no. Agak bonus cete olia goli ni mana? Umur je kita ajaing oh status 74 ash number one status 74 ash number one. Anja orang jitu naga kau injani guna kau missing press kamu at least ni me fry ku kuana. Orang jitu agen ni kure chon kora. Yes chon guna naga kau ekte ketina bayang iberura ke chon kot kau ngerita. Usuai punggu kau kau Malaysia. Koron ya Agustin, kau kau karib Agustin. Irong kau kirim punya Agustin kau imen. Amu gaya mana inyo sokoni. Asu kau betul sekto kau liat kau kabelin det. Haya. Eng besa bengu. Kanya roji tagen inyo nama aja ngalek cikara roni. Status 74 ash. Roni John kau ini bawa eng. kongoi missing kainyoi miti ketine bae ngibirura ke chon ago gainen ke gabirura petushek tugul chona kongoi amu gainyo chona nda mainyoman kataune sokoni amu genye nakageni hanginye neto minyongu noe sige maitanu ngalegu status 74 ash number 1 ameji tugul ingen duke number 1 nguni status 74 ash number 1 nikinyoru tiendako unao

0: Ay, ahora yo te que seguí con pagas tener yo. Aga gere en status 74 ash number 1 ko gagi tiak ta guna to to gama ta isikinyo to genyo ko gai chelewan ina mile ina ile mainyoru lagi ni bicha gasha ko sikchi ki chongan ko chutu ko again big 4 ti jaga gije nge ko ga ko sikchi ko nyora ke 4000 so nguni ka sare ni ameja amute na ko ina banga pe number 7 nguni status 74 ash number 7 si meti nguna Ako sima ni kupa inya ake tukul na itinda isi mene pa mulika mwisi Amecha kwa mute ni tagwe lwa pa sai soko al Ake bebe riyad kwa ngeteke nguni Asuka pita jembi kata pik taman joko Jini ake tukul si mene pa 25,000 Ero ameji lili ni tokora Amu para inda kwa nengungi Statu 74 ash number 7 nguni ole gemi Statu 74 ash number 7 Amecha ila batu doke number 7 buwana Statu 74 ash number 7 Mboroji tanetai ni teki nyo kutu ya akbona Sipo elip jod Nani anataka 1000 status 74 ash number 7 mwenye atatufungulia wa kwanza ututo sa 1000 jajege status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 mami jina ako ingena kota genge nani atafungua hapo status 74 ash number 7 ututo ya 1000 jajege status 74 ash number 7 yes haya magere jina ingeni wana kuna Status 74 ash number 7 Umu jingen kitongan kono tanago tuye Ageli bute gu koto mage gonin 25,000 Ago mara inyo kora iye gune tae age gonin 25,000 Mambo inakuwa sawa kabisa Yani tae isu masharti Oroni jitane tae Oroni jitane tae nagao nyor chike 1,000 Nagao mgaun Chita negigure Christine Gongo imising Christina Nangilin Christine Soga ko muji ne ko nyor chike rapi eti nyo cha chike ti 1000 koro jita ake Nita kasa ta nyor kora ki nyo status 74 ash na magabi Kasa ni nyo deke shoko ron jo ki ko bai Kange deke shake low ko it sai ta ta Sai soko ne bagas kali Sige me kebe verta ne bagay ngang ni leti ni tatu ti Status 74 ash number 7 Si met ne ba 25,000 Koro ni jita ne tai ne ba si met pa na Jita ne kigure ila rika ko nyor chike simene pa 25,000 Amekuwa wa kwanza kupata simu So ta jenge pik soko la mwaun Status 74 ash Ameja jenge pik chiba 500 nyo pika ribu taman Da ntafta ya watu Apu kuta 500 nyo sai Chupa kia inyoru 500 Unataka 500 Haya Sika simi yako Star 274 ash Number 7 Agi yang cikit cokono tu nak ingat pinapa yang pesan nengu agi yok te Mara moja Aya Tak agi cima agi rejina ka ingin Statu 74 ash number 7 Agi ingat pinapa yang pesan nengu agi yok te guna otkit cok Agi ingin ikir tong kilo jep kondet ko jutu sime ngu Koro inye Statu 74 ash Statu 74 ash Kasa ina niyo to ma 5 minute ko ito saay tata Ames ko bita tasa nam si Moshe kinyo Status 74 ash number 7 Status 74 ash number 7 Chutuji aga tul ni majara pinik Oron ni jita ni bawa ing naga ko ingyan Neki kure ini roda kaki ko ajing niyo 25,000 japa si men So kanyo rupi ka ing tayari Kanyo rupi ka ing kongkwe kapisa bi ka ing Kanyo rupi ka bai bai tomu ka ko bit bi ka ing Orang ni cita negure bitia. Ajar tu ke 49 shillings bitia. Kongwe missing bitia. Ayah wewe orang cita negure ini France sekaki kau cakap ini 25,000 so kau ni pik kata. Kau ni pik semua tak kau macam pik tu sabit je je ke so pun kini tu jauh tak kau ni pik taman. Orang ni cita agen lagi kure Duncan kaki kau cakap ini nengnya Duncan. 25,000 So ibaru kau lekak kau nyepi kanguan Kau nyepi ngut So ngetu api ngut aja ngun Status 74 ash Nambang apa kau sering nyum Status 74 ash Number 7 Aya Touch FM hello
1: Touch FM hello
0: Yes Yes Yes Maka sakut ku kya matu chana Touch FM hello Hello
1: Touch FM hello
0: Yes
1: Nama nagi lalong kita chafiri Tawel usani rombo gondotele
0: Aha
1: amin dani kabisa kwa sababu mimi nane tacha familia ni wani mimi wana baba yao kama wewe gani sala lakini kwa ngi tu wengi dawa
0: mita
1: si sababu mimi ni tacha kama chorwa
0: haya
1: haya kwa ngi kitu gani tulangi sasa sio ile tarani sanyero bogo na pale kwa sababu mashariki tu anja kuku.

ngejo dege segmen di kosong ini tu, merdeka seksomu ku kenyoru. Pi kajeng pi gila cetak kajeng ini agak tu kal 25,000 ni. Jabat si metago tu minyoru kaya ku engkau ni ku parahin tu nengun nonton apa itu tu. Status 74#7. Status 74#7 ni. Jutu engkau ni otu yak 25,000 cegu otomatik direct ku pasti mengung.

Hai, Star 274, aska sa rin yung ko ameje ako ni baro. Indo agere ka ako biti tage ngayon, nagako nyo chige in 25,000. Abi tita genge so engbig lo chaga jenge ko baru gole ta goto ma bing mutu a jita naga bet ko jita ne gi gure kladi se ne ga jor chige 25,000 so to ma bing mutu ngu ni ga go ni bing mutu chaga go nyora go ingu ni a ga me ta jeng bi jo tak sai ne ngo ma bet ngi ngu ni ka ger duga na ta ge be gora go mas ta ge a mu chang tu chama ga tin ke al deng so go ni a go ma ga ko itun rabini jo to ke ngu tu lo le mi Ame je coba kengkuni aku ni rapine jauh tokeng star 274 ash number gapi number 7 aya star ame je kai coba ke kata kaya masuisi kaya masuisi mesi jarak kanya don't worry akhir tani gure Jennifer ikaji 42 shillings David ikaji 1000 kongoi missing jita negi gure Giptanu ikaji 500 kongoi missing Linus kaki wajah kena 500 kongoi kabisa Sasa nguni ya meja inamsime ngungi Aki jil gitu wangu Najengi bingmut chepua nengi nguni Namsime star 274 ash Number 7 Indepi nepa mpesa nengung Aki yokte Aha Naru kumite biki kesuba Mami Kaget chikora star 274 ash Number 7 Indepi nepa mpesa nengungi Agi yak te guna agi gersi memang gitungan ko jutuin 25,000 sai mami ji na ngin nang kota geng ai le me te nyu manda agoni amenun aya mesra pita ta sanam si mo chegnya to gol ge begitungan status 74 ash number 7 mi te baranda na barabe ni geng ko ti sikini ingen so go ni ingen status 74 ash number 7 raga koti nyorua igeri lege inge number 7 mi paranda na inege amu mamiji na go inge no go inguni status 74 ash number 7 koti maje itongani nyora bene kete tai rabene kete tai ata 25,000 ni jutunguni I jutung na maje go itak tai ga sekta mane awe so go ni notani na ga na basta 44 ash lagen inguni kota ge mi status 74 ash number 7 Ame jitu ko likeri leke engkian tuker number 7 sai komi paraenda le banyoru bonase utkoto minyoru kya ko inguni ko paraenda nengu nata ne banyoru cikera pinik aya status 74 ash agar orang cita naga engkian kabisa ne kikure johan ne kaki kaji siling miatano bonas jo kongwe missing johan namu kaisi kinyo at least kanyoru miatano mau buch status 74 ash number gape kosa ne new status 74 ash doget nato ke number 7

Hai aku sedang new star for 48 hours sekarang mau na legend jutu tiada nonton apa ini mau tiche soy best song kabisan ni angin nyonya kabisan naga long kebe kota bin cipta lele.

Aí a toma agora está 448 as number 1. Era essa nem um dejo tungu ni kitu kadinga ni leshi dangu na ko chalewa chalewa tapata mwana siwa ko. Kungu na ngi chalewa ni au ge gerchin sa. Ame je namsi me ngungu ni kitu ngana ge jeli sta 448 as number 1. Imagine 70,000 ko sirin ko no ta no igera ti majo boxe. Sta 448 as number 1 ko sta nenyu. Sta 448 as number 1. Ame je ge pe gita ge. Ange piga yungu chongo. Kange two people jange le piga yungu kwa yungu tu jage. Aku nak kita kena babi ke jangan raga-raga aku nak. Star 448 as number 1. Star 448 as number 1 kau sini nyom. Ayah, anjara aku tutup senyoru. Ame je gajil tua. Ya, sama je isu bagi tiungane. Aku namsi mengunci aku tu kol. Angge le jitu kol ko jitu kol. Ingin ni lengan nasi dah ko meji le. Sugo iji le rapi ni kete cuman. Mie bonus aku minta 70,000 babi gaye. So sikhi barang itu, nyonggo tu kaya nyonya iwe ke sahi, amu kau kaya nyonya aku tu minyoru, kau mama je imke iwe ke sahi agi nyoru. Star 448 ash number 1 agi depan apa yang pesan nengung boleh boleh. So long as kau itu kau bawa ta, oleh ke wendy tu nyonya patah kau ini ke, ya tiye ke speed nengung. Lagi ni kau ke itu kau bawa ta gitu orang kau kaya tu kau lebih kasih, ya nengal star easy le ayah, gajel oke. Star 448 ash number 1 agen de pin ban pesa nengung kuna anya ro kemi te bik ga ga bit aron cita ne gurein Ezekia kongoi mesin ka gojo tiga Ezekia ine 70,000 gato mabiga engu kanyaro cita agengu Star 448 as number 1. Okay. Orang cita agen ni kigure Ruben. Kongkoi. Kage ke guna. Sasa. Onge betu get number ngapi. Number 2. Ame jala ni alda number 1 number 2 saya tundu gosya galak. So agibe number 2. Ame je big ata. Ame je big 10. Kigo jaga tul tadi 2000. Not big 10. Hey 5. Big 5 kora. Big 5. So tiyo guna nyon. Oleh mira pin ugal le barra pin sa sa iyal gitu gini ke jam lagi ningin kuni ame je pick 5 ago masyarakat je pa yu kuni kot ko gai nyoru ki kong ete kaki nam mete ku dogani kaki wasine mete dogani kapi sa kot ko gai nyoru usi cari buata lagi ni kot ko to mi nyoru ko inye dena jengin kapi samu mame jo kaya tarte tuset ko to mi nyoru ki so kot ko to mi nyoru inyo dogani number 2 star 448 ash number 2 para inda ko nangungin ko na tagay na mingyan star 448 ash number 2 star 448 ash number 2 para inda na inegay nakapit ko unitani konyo kapisa ko che ngano na ko ikitiryo kondagane ko nyo takaju tuaragaraga star 448 ash number number gabi ko story niyo number 2 number 2 kanyara kutko mita jina ako ingyan to manyoru chongo takenge star 448 ash number 2 Star 448 ash number 2 kasarin yo. Haya, star 448 ash number 2. Star 448 ash number 2. As agere bika bomet ka gonyo ruangu no, kongo obaso go ni gora. Ke ruangu no, star 448

48 number 2 ameje ila batunguni star 448 number 2 kasane nyo star 448 number 2 haya haya haya agere jitanguna ka go sikki go nyor chigera bene ke de toya ta 1000 jitane gure in Sheila 1000 jitane gure Janet 48 shilling jitane gure Robert 1000 jitane gure Jonah kagi go 500 Gladys kagi go 350 Petrus 500 pass o kaso go lebe ni tara bene go kaso ni new star 448 ash number 2 ameje jitugul indegabu atutik number 2 aragaraga star 448 ash number 2 star 448 ash number 2 kaso ni new kago ni mbaraina ira koti chunda ni kumangen ameje ngu noena msimengu kako sai ameje ngu itagebe beriate daike sekso mokcha ameje kepoishia ajeng bigingu ajeng biga pisa na ajeng nagimua ukweli nangele kijenge bigi ajeng bigi aya toma nyoru jini batate 2000 ameja ajeng ku na angota nyoru biga yon korok korok kito tupipo namsi meto agi jil kito ngon star 448 ash agiwe number 2 indepi ni pampesa nengung agi yokte aha hanya arau kumita jina ako ingyan mami ko jilil kora nata kata nani rudie star 448 ash number 2 agi indepi ni pampesa nengung agi relaksan kito ngon igira on rabi ni kubuan si me igiri kito kukun da si me mami hey, ko bando ke nyu kyo ke man. Mu men da apa mung ko mu changa mu kei pesa. Ora ni jita na tai ni kure joy. Joy na tai na ga ya tu ga ko jor chike tu ta 2000. So ta me je bi gangwan kityo. Ta me je bi gangwan. Ga te mu tu so nyu ro ne bi gangwan ju. Ya ni ta ge mi ta gar ba ga ne ga sa ta ga je lun si me ta mu. Siling so so mi man cha ka et ne nang ge mu kweli. I me je le siling so so mu me te nyang si manangu. Kegen itinya lagi ni to mi batinyo ameje inam ka inam pandang guni age jil gitongon star 448 ash number 2 age nda pine pa mbesa ngo gi akto uno to no gitongon age relaxan gitongon igen rabene aya ngoro jita age ni jutu star 448 ash number 2 magere ji star 448 ash number 2 hi nobody aya ta gete kara star 448 ash number 2 kasare nyu ira ga ko geger chin sangi mi te kityo ga ni le gal ga we gal gal ya ingin le ga mute ta gang sa bet ne ne ba ga to gol kogi negitie me ne maganya bi keta anda tiswa igere mi bi ke jang ke gole teng sabe tamu maja me ko risk ke ning sabe kya kya to gol me je tili le me je je gipchen ko me se sasa manyo ne ko jenga ru rabi ne ko yo le mi ya je jeng rabi ne ago ga mu awun ngale ke paisa rabi ne ke ngeng tati pop ta bi ne chen gile nang ko ten angun ko me nyo ru ke ko me ga se ile ke ya ne ke ke ai gi ne ba sar haya ame jabi kebane ja seria sasa ame jabi jato ka nyor sabar moja sai lazima nyor bi jato ago age tugul ne subu age tiongani ko ngo me nyor bonus ngo me nyor 25 32000 i nyor bonus direct ko basi mengo ngebe star 448 ash number 2 age nda pine ba mbesa ngo age yakte mami ji na ngi gan age tini gora ne bai Aku tini maratatu. Ita star. Star 448 ash number 2. Aku nda pin apa impesan nengu. Aku yakte. Anya harap kami tadi na aku ingkian. Tuh magora. Gak tini apa muisha anyo. Nengko mabete. Aleje soko nifung kayak duka kapesa. Nanti wajan nai. Haya. Ini apa muisha? Kaya kasih. Ame je jitunguni. Aya star 448 ash number 2 agende pine pa mpesa nengu. Rodi kago itita agende ke gureja ni fa 25,000 kongo imi 32,000.
orang ini tak agen lagi kurein, kurein ah kurein Emmanuel ini kongkoi missing, big semua kau tayari, orang ini tak agen lagi kurein Joseph, agaknya big angon tu maji tak agen ke, saya jadi tak agen gay, yang ini kau mama nukuil kau sa, oh maja anam aku beti tak agen kono tu no, last semua aku beti tak agen ke, gape kora, agi kono bukan asas direct, haya, apa je gape, star 448 ash number 2 kena me star 448 ash number 2 agende pine pa pesa nungung testa ragarago agameje ko timu xei wega tika titake ne boi amumi terabine kinga ja kita ban ka pesa gele pajito na wek semarambili kigoje bonus yes kama unaweza rudi mara ya pili star 448 ash number 2 agende pine pa pesa nungung Aya, kongkoi missing kita nak aku seeking you. Kigurenga Elizabeth, Elizabeth. Aku nyuruh cikai tu entah tu 2000 ni. Kau baca cerita ni kigure Elkana. Hey, toh Elkana ang soga ni buana. Toh mager Elkana. Lagi ni ame seeking, ame baca you. Hasa kita ni rupa kastoi ni you. Ame cikai ber number 7 sime. Sasa masyarakat jepas sime. Kau very simple. Ame cikai ikhtaman. Sai, sai. Awak jadi jauh itu dari si met ni in smartphone, usi cari bukanya kayi dua kata pasal. Mau jadi nyoi ni bonus. Jika kayi nyorogi ikut kau kongguna itu dari message ni bawa impasa, nemi barci nibi kila jeni ra, aku na sokoni, menyo sokoni. A message isi kerir ke jitu naga aku nyo sokoni, tuh konyor. Mie jitu nato mau konyor kaya kongguna ni tap kena, a meja aku ni number 7. Star 448 ash number 7. Jutungku ni, takai nampak anda kenyingkian. Ira mami jin aku ingin, tak aku ingin biju. Staff 448 as number 7 ni, kape tu nol lemin number 7 ni. Ira number 7 kau mite umpariun. Staff 448 as number 7. Staff 448 as number 7. Kastane niu, gorinya man. Staff 448 as number 7. Mami jin aku tak kengen, tak aku tu sogo ni. Alen kau tu vali ke aisyak, ira mau vali sogo ye kaj. Staff 448 as number 7. Staff 448 as number 7 ai mami goraga ba no bigo ye ga ba go mie star 448 as number 7 mami ji na go ingen star 448 as number 7 star 448 as number 7 ka zene nyu go nengung bara inda nyor chigara bene ke nyo star 448 as number 7 imi anan memi college tami Aya, ne naga nami menyo sogo ni mangen. Setan naga ngale, kanya mau nukuil. Giraki alajinin mati we, ko setan no. Staff 448 as number orang ni cita naga aku nyuci gay. Already sime. Cita negi kure Frida, kau nyuci gay Frida. Aku tahu Frida katong gonyo sogo ni tahu maga sanggo. Frida mpata simu. Orang cita negi kure in. Hehe, usi cagai nute. Clean Gladwell, kya mungu biga yengyo, au nyo chige sime number 25,000. So chutungu ni star 448 ash we number 7 aginyo rabinugu pila masumbuko yoyote pila stress haya star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 mau na ta ginye

Haya, ini agak tu kalau kesiki, ini tungtek esa jatuk cakap cungan ko gay sikki hinyuru. Rune bi jatuk gay yang kita ni kure Irene ko bata kita ni kure James ko gay ager wekor nata duket number 7. Sa sangkuni ko ame je agun nake korang nyom. Guru duga ni tu ma geting pada pada korang kita agun nak pada pada number 6 sama je kita kosu number 6. Kijeng bi kata nyom eng pada pada kijeng bi kau eng. Tapi apa nasi? Kau agak tu kalau nasikin kau nyor perenda kau ingkar duga nata nak kau nyor cincap apa nasi? Orang kicap cep, kami cek abai kebersihan dek cek sokol kau bih pijau tu kau yangu, kau bih pijau ikut cincap apa nasi? Solong as tu minyorugi, kau ingkar nengi. Jengin status 74 as number 6. Tapi cek kita agen rupa kau seni nyu, kau ingin engdek cek jatuh sokol kau magati bih tu. Tapi ya nyago nak kini bermuisho negri sokoni. Sokol tu magai tiap tu kau kongginyo number 6 sungguh nyago nrapine. Pada pada 150,000 denyo nengguni sai status 74 ash atau batia mengyo meja akhirnya tapi nak cakap cangang nyu ko 500 ko cang missing seguru bagi 200 so meja tahu ni mian tahan koro mian libut gama cang coba bi gama libut senyawa ya atau pada lagi nengguni meja atiak tak mian tahan akhirnya mian tahan nyu ko agi tapan jipi 20 cakai so nata kan nyu nak kaman dapat tawa tu 20 Mengapa Tafani kau tu kuingkia sahi? Isik pat nengu. Ayah, are you ready? Mungkin kau coba kecungkan ni supaya kita kamau ni. Ingat ni, minta negi gure brand dan agak ingkian sahi. Aksami, so sahmi kau batamus. Muna ingkia sahi kapla sesem. Ayah, kau ini tayar murudi. Orang ni cita agen negi gure daya nale onad. Choice, Geoffrey. Maya Geoffrey gak ikut ni 48 shillings. Gak agak ingkian kene ni. Lagi ni mami ingala, ayah, uye kesa sangguni, koran ya Irene korang ayah kene, hey mami tay pika se, ayah kamu ku patient, patient pace, ame jadi aku patient, ayah namsi mengguni, are you ready? Ayah kaya banyun star 274 ash, number 6, agen depi ne pun pesan nengua giokte, kacakte ni ane, mami jin aku ingkene baru gula kacakte jito kacelewan. Aya nama nyunsi met kora star 274 ash yanji agenda number 6 yanji agenda p ne pempe sanengu agi yakte agi relaxat igen myatano go simengu kanyaro oron ji tagen gene gene ga inkan pana kita regure eliud daga inkan ne ga ago jor tike myatano eliud ke ngalali go na so to ma biga lage Orang cita agen nak kata gaya itu bukanai, kikurengah. This mas. Orang ni sepor agen nak awen jangan so atlet tu mepata aku atuk itu aku. Asa kata jengbi kalau korang kata itu mukul lagi nyuruh big somo gatjambora. Star 274 ash number 6 agen tapi nampak pesan orang giok te. Agen itu terus aja orang. Star 274 ash number 6. Ketia raga-raga Star 274 Ash number 6 Saya kena pindah pembesan yang ngung Ini orang Fenix saya Orang ini cita raga aku Sikki bana Cita negure ini Joyce Kongkoi missing Joyce Miatano ni aku Cita negure ini Matthew Kongkoi missing Kawan jepi mood So takut-takut Mampi kejangan gak bisa So Ame cek cokan Kau sering Yang dia Sekilo cokan gitu Ame cek Kaya gue ini Ame caj jengin ku nabi keki kau jin pota pota. Jepun ada 1000 kawat kasar tanah jengin bija taki. Agole aja jeng tay bija taki sana ni gumi kau ni. Aja jengin kau ni. Jita neta ni pota pota. Kau jita netom kau tesogo ni kau ingku ni wangite aje nam tetu tiat ni pota misa. Aku ingku ni tom kau ingjan. Jita ni pota ayang kau jita naga ingjan aku tom minyoruki inyong kau ni. Jita ni pota somong naja jengin kau jita naga aku ingjan sogo ni tom kau nyor bonus. Aku ingku ni kengalali, to minyur bonus. Peranda nengung minyuru. Amu ya apa bata dogani, aku ni nepa muisho. Ame je itemu neyu tage minyuru. Laba teraga kaya kasis star 274 ash doget number lo. Kago ni peranda ni nengke ikeri legesi ki minyuru gi. Sego ingka mandai ingyo ko kaya minyuru. Agi nengke ni muji bye bye. Pole pole guna tu star 274 ash number laba tago doget number kaya bosenyo. Number 6 kaya. Status 74 ash number 6.

Aya, ameja aguri na ginye ngwitu kuna leimi nguni, ipka kwa utendege se josomo kagoyin, agetu kuna isubi masharti jajuget kumigo uni. Ameje ke goita bonus nebo api karibu 20, chagi kwa jina getu kul siling miatano miatano, igini 14,000 amaitza sa kumi kamili, 20 kase. Maja tarut pejata solongas go angut ko ga inyo iwe ke ngun angut ko ga inyo ru bonus ru disai amu ga ma le paroinda ne baji ne meje so angut ta kinye tai meje rabine tom go yamen kot komi te jine go yam rabine go mwa lagine go te go tai makine ga rabine ke jo tunguni star 274 ash number 5 nga ge chu ke sta matinda ge le na bi manun sait kam aung lu tongan ko na ame je jo tunguni nda ge se jo Star 274 ash number 5. Watu wengine nirini jitana tana hawa ingen kigure Naomi kago nyorchige 500 tajik simple namna hiyo kagi yokchige ntayari kogene 14,000 Star 274 ash number ngapi number 5 14,000 aginyoru korau miatano chisha ipirikine pole porta korau koruni grace kago nyorchige miatano Again, 14,000 grace. Guruji tage status 74 ash number 5. Kanyaro. So, agetuko nejutun degeshe jo. Aye, kagunge degeshe kayunga saninyo. Status 74 ash number 5. Agetuko nejutun yota kututu. Saksiling miatano garoge. Ate igene 14,000. Nimesema status 74 ash number 5. Kouno atakitio. Agiwa kitongon. Agindapine paipasa nungo giyokte. Oh, tu itu sih korang kisah limiatan, no? Tapi 14,000 kau bersih memang.

0: saya teman bawa kos keling kitab kelenjing keserta ni tu ne logo juga be mete ingai no genda ne so mana kone tu man malim ka ko ngani ki presiden bo imani uru kenyata golim mati nyege ne akbala tu shagala tu gole engkuri ne bo ti tab ken bo united opposition aku na ta ki ko mama je ki ki tinye kai ne ni ko genge eng pige che ko jene kim na te te ne bo rabi shagan do ki mite eng opposition o ko jupta pa shone ki chabo sergale ngolali engi horta ne bo ka bwa te ne bo ne ki vice president nabo emoni kijana mama luam naga kia yi enge kumingatini yini mite kaunti nabo Tranzo ya kwa mga Kenyatta gule pika bimoni chibindi kutile magete nabo kanduweke kimakingeje ki englo inisiet no ninyone ya kagumwa gabana in kaunti nabo Mombasa Abdul Samad na Nasir kule kanduweke po opposition ni kwenye lukaya pula tushu kwa ki enge kaliete na watoki aga Angkau tengah sertaan, nama kini gaya gaya ngajar itu nabo kain tu nanti ada nabo imani, engkau itu leh pola tuh sih coba sasi sih teh, ko mah kabaru nanti nabo ibu nanti nabo bayi sih coba bandar cai ingke metan. Aku mah kandu itu nabo cama itu nabo DCP rega dega syagwa, boleh Wendy ko jaya ini ruto itu, ingke metan mie gaya coba sange, ingke aku ni gitu, ing ruto itu ke, nabo Wendy ko ibe kasertaan nabo ini, kita nak main ni aku leh. Mi amne negim nebo tu yana tagi misengko kasem chine te nebo maat nebo palato shake chagi men kubun alak engando ikimite engkurit nebo chama ino tebo DCP. Engkaunti nebo Taita Taveta ku kakutai mingi kipa kaunti nebo Taita Taveta ku neri anan ku kien kukimite kibagenge anu komite en kibagenge aga kibagenge tempo ko tiangin en county no to ne baga bal silango shege je babegi en county no to ge en kibunet no baga bagenge en kwenu tab kibagenge no to ge agmini ke baga ke bera tag misu ko so ke agrarunet no babeg en kasarwe ke mite ke me ushege juta kagala ke jang juta kalenji kologo ga be meteng no ginda chega itu nange sai taman no kos kaleng kita itu si aglo wage bank nak dengar kita saya teman agen kita bawa kos kaleng kita guna teman melimet wage yang teman dan bawa radio ne bawa touch film amu ni kita go to get up kalengin
1: John kugalu go juga bimit in touch film.

0: du ko logo yoga be met en wogndo en Touch FM.
1: Saya teman agen yang nampak kos kolej kita kolej jenis kasar tani tu nelayan lebih juga bermi tu engkau nuagin doh ni semua nuagin kau ni cuma mele. Kakak mah presiden nampak Emmanuel William Ruto kolej pendiri serikali ko jujui pendiri nampak kesuweki coba bandegi ko bawa tak katul lagi wegege kong itu tahun ni tapi kena nampak arabit nampak sokol lagi ni oleh kanggalali ini engkau sahut lagi coba jema pilih engkau nanti nampak tadi tak betah ko tes kau mah presiden Ruto kolej. Kau konde serigali tetu tege to gule chaba yaet na ba yatet na ba suguli chege enke moni enwigite negito kenege kagam manegi president ba emoni uru kenyata ole mantinye gaine akpula to chegalak to gule enkuri itna ba gatya tap kenaba on united opposition agot ko na tagi ko kam magi ko gamaje ke tinya na ko ba magi nege tingaine ni Enka genggeng biki gajin kim nanti itu nembawa rawisha ke kandu ekimi tengko position ko jupta pa isu ni kibas regali. Kongalali enki gorta nembawa kabuat itu nembawa negi vice president nembawa emuani gidana mamaluam. Nega kiai emungati ni nemi te kita leka untuk nembawa transoya ko mahuru kenyata gule. Pika pemani cebendi gudle magai itu nembawa kandu ek cemak kini ge ijege englewani sih itu nembawa nyonya. Enko mas tanya ko mukalun sumshokan kami tengki gorata gule. Ini ada tu, ini ada kule, Wendy goya gigat kule, neba mahit kunjur Presiden William Ruto, para indah neba gundoji emoni, eng tamat neba aing olega mainya kule, nyalu koistai ge ijege, nang koistai ge kandu kimi teng sergali ngalor dikitinya ge, akai net neba niki Presiden neba emoni uru Kenyatta. Kakulah saya kabinet sekretari baru setiap kali lihat engkau meteri itu kita cuma berkomen. Nampak saya baru setiap kali lihat engkau morning juga gawar MPTC kengering. Mesin kau khusus ke aktor itu nampak nerana kita nanti kau gunsi oleh kemainnya kolej jamdayat engkau doi nalar tu kolem. Kau yang bila tu sih ke coba kali lihat engkau beberapa ketir kini coba emani oleh kanggalan ini engkau nanti nampak kerjo engkau kota nampak belgude maraton. Kalau yang jatuh keluarga bermeeting mungkin dah jadi gaya itu aja saya jadi teman agak enggan ni bawa kos kaleng kurun atau teman melihat itu aje entah bandar ni bawa radio.
0: John kugalu juga bermeet entah cefem.

0: Gagasitana Telegurin Denis. Denis. Denis, ya mune o? Imnyano? Imnyano? Miswe mede? Congratulations, go to ya akko dan 150,000. 150,000. Abaga mua u?
1: Ini.
0: Hey. Oh, da aso. Ara.
1: Susi ni ke? Walau ni kau nanggung.
0: Nah, tak apa sah.
1: Oji, oji, senang ni.
0: Congratulations, Deno.
1: Buka, ini tegal ni.
0: Eh?
1: Anu orang nanggung namanya no.
0: Gibirun si mau tu ni apa? 3 minutes ke gibirun si mau teh dengan customer care.
1: Oh.
0: Hey.
1: Ini ketua nama ni kah?
0: Mak, gibirun ini mak gua timai rabi ini kan? Nama boda.
1: Ya,
0: mai bota,
1: ama bota.
0: Pas, oh ngalole.
1: So, ye gam ye pinye.
0: Congratulations, Deno.
1: Gongo ya bza.
0: Pongezi.
1: Oh, gidi, oi.
0: Oh, gidi. Pongezi, papa. Congratulations, papa. Pongezi. Congratulations. Pongezi sana. Pongezi sana. Congratulations, papa. Pongezi. Pongezi. Kimache nguni any. Kebebertage. Ngutko gama otie bore soko huru. Ama soko muru.

0: kufuata.
1: Akulipe mara
0: saba.
1: Akukumbuke kama Hezekia.
0: Paishie namba.
1: Tumia nambari hii.
0: 0723 25 6 500. 0723 25 6 500. Mungu awabariki. Agi
1: chenga ni WhatsApp. Natafuta kwa WhatsApp.
0: Amdani nyorugora in YouTube.
1: Mahubiri hii unapata tena kwa YouTube.
0: Ubarikiwe.
1: Giberuri.
0: Shalom.
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.
4: Alright, kasi ni ungu chukula limi, hamechai barai ni asobi tatajini, inga ni tapche suembe tu tabrani, na oto neba jumapili, neba tariki tipte makso mokarawe tapsisit, kenji tabili bushagayeng, aga tipte maglo, barai ndo nagi tu ye hengte tuti na oto neba kaberuret sunday, ne katashila chebete kwa nende teze kiala rapsare, mola tajin, inga unagayeng sobi tkete bituwa yako ngete genguni, ago isa itilo neba gameboy kwen, kiberura gengi bagenge ngoret ni nege chobage asukabit kete site wai engi bagenge ago sami na lejini metu agen tabandab radio yegi nami kongye tega nguni ago iko iki tuji te tutiani ameje kesa kaseni news kabit kenyoru barainda ni nege nebo kete site kenyoru chenwa kikila sunia kitoro reju hova kubata gora kenyoru kasarta ni bagenge la tuwa imwe wailejo aga une kanisa kenet kene negi nagacheren embedu tabrani ungesa konyo baga lejini Kamutende Jehova hakiwa taimu nga mingine tapke inge mbauni. Kikuri na sikabi tindo iweche. Yegi na mite tutia ni la itori ande ni wakisawa msikabi tituke negara tiku kitili len. Indo iweche hako ikake. Sune nebate tutia ni. Perurka sani ni mwengwe tukule leimi. Nega hako jopak sikabi tkebe tuwa inge bagenge. Yajiki take tukule miye. Suldaje samu tika mungule lanyi. Ango teka sarta neba mguni Jehova wakasawa. Asikabi tiru toa jijaget kora jemiando semi siptalisha nako jemigwarik. Sikabi tinyaki kwa jijaget kertia kibun Are ini mie kuanda nyawa mugi saya kiani kelewa ya cemia jen gai nene tili ne baca Yesus Kristus ne tinden nyawa Amen. Kasih ini nyungui tu kalau lemi. Ame kata jen asuka bete ne kaya betua ingke bagenge. Eng betu tabra ne asuka bete ki berura ke guna atau nawa kongen tegen guna kui sasi ta usiku. Yes. Aga lengi chonga ne na ati nyaga mangunde tale kaka ta nyoru parainda ne kaya weganisa kaya nyoru parainda weganisa. Yes, na jam ke lengi cungan kara orang ni agak bagai ni samu mite ke negi nyoru barang itu ne bagi net ke agi. Atinya kamangun tali, kapun cik aberur cuma pilih ne ngungu ece. Cuma pilih nanti batera gitu tu maksud magara we tap sesit ke jita beli bushagan tu maglo. Olah ta cin kapisa asuka bih ki berur agi ingki bagi ingki. Kebe bertanya tali ko ne bacin nu agi ke? Cao tau kacin nu agi ke? Atia ke bagi bebe bertanya nu agi ke lasuna gitu rore Jehova. Asik ke mitolim pasai tangan olim ke bacin nu agap kita buat. So coba ke korang asal betin ke betua angki bagi angkeng guni. Imu cik jangan korang tafsir meter korang nonton bawa conference. Anak ni jangan izakil serem korang taf Facebook asal bet ki berurang angki bagi angkeng. Jor cik tuntai nelayan awak karibu karibu touch FM hello.
5: Beren.
4: Yes.
5: Ya muna beren.
4: Aja mungkin kabisa.
5: Karibu kita aga.
4: Karibu aginye.
5: Arab langat ini lebih
4: ini. Konggoi missing Arab langat tengok limba Finley touch FM hello.
5: Amara
4: Azren. Acha mke kabisa.
5: Mena tomari jeria.
4: Aha.
5: Promo kanisa na ndao kiruwa kinjenwa zin.
4: Aya kongoi.
5: Acha lena tomari jeria.
4: Kongoi missing kita agane lejna kimi pamoja. Hello. Tacha familia.
5: Yamune.
4: Acha mke kabisa.
5: Kane tane mabena naomba ini jiona ni bagi.
4: Aha.
5: Amida
4: ni nyu jok tenda agetul le. Aya kongoi missing ke mai le tenda agetul. Asande aku tu jaga le ja in omita banda radio agenya ne manyur bara indai. Ko galia si im ke aga mite us ko bita ke ngalal tu ange bagenge. Angen alo mite butule tingu no sapa aku ko to mago jaba go me im ke amu ke mi shokora. Lazu mago ta ke butul. Ni lagi ba poche. Lazu mage amis sigerwe. Nai ni meje ke saru lago ora ga su ka biten. Ha ma to jal sal lago. Hai aku sedia new ingin dilihat mata tu karun pendil lagu sekul agungku ni ko parang negara nama jata retin ingin dilihat muzik nyorci ke jepkon dia terbiat pesa asal bi tinggi lebay sih tingno agi kerja ko anggul lekam mat koi min.

0: Wei. Hele wene jek anggun kemayo kan ni saitin. Hanga ni sawi. Hele wena jek tugu. Kigure te dina na Benson lagata. Naga lagara ran kan ni sabi chogara ran kan ni sa. Mi jita naga te bangu na gol laga une kan ni saran. Ani manyur baraina ne kwa. Kol ka namo go mon ga. Tak guna min kau manusia kau ikhbi cenyo gimu tu kau jaga bagani saja ke? Suka yang naik puna. Ayah sama-sama kita setak sahaja diungkore negara orang kalajin cutu sokoh ni status 24 ash duket nampat esok pagi nama ya tuh. Olah gerak aku bici tagenge negeri tegila. Aku jor cik tegila 25,000. Cepat sih met guna tegila kaje bangga nih kau directi. Guna ini coba tak bisa. Ira kasere ni winye neto minyongu nai kumanga na lesa itene amete namsi mwa ginya status 74 asha aje nge big tamanja ga jini si mene ba 25,000 imagine si mene ba 25,000 ko sirene mano yani ko sirene si moino gitwa ige rotya gi ga sati samo jaga ko bata dege sesomong mut ago to mite sogo to minyon donyo namsi betungu ni status 74 asha gi wito direct ago number 7 chemu le mi number 7 Ache EMI meo to garagaraga o tu yakep kondet ya tungun ganyor biging nyu tacha femelo tacha femelo yes okay sawa sawa tacha femelo oi
1: amuna zikutya
0: chamege
1: atungune ngoko na zire ngaza ni
0: oi
1: atungune ni tacha famo
0: kile kigure ne ko kwana
1: gure ngrango ko ko na ni gure
0: iyo eto magaza na ta
1: ni mame ti ko gura bu no na ga
0: eh eh
1: ni ko la ga ga ba amanga ne gure ngri je de na bu na ga sa ni da no gure na ru wa chuta chus ma el ba grango ko mo ga
0: yes yes yes kai net eh
1: ara abdaran
0: hoy
1: ana wona ni de cha ngrango eh
0: karibu
1: Nyongo una magipanga na nare banga na.
0: Aya gongoi mese ngamu ingen. Taja fe malo.
1: Yamuna rafres.
0: Ocha miki.
1: Mwaki te jarwe yo yi we ga ni rafres.
0: I ngo no nye gora.
1: Eh aviva seri te.
0: Akene akene akene jitap ka seri jitap ka tel.
1: Ide te salva wara. Ige rile kwa je gir gila rafres da.
0: Hake, aja long time ingin ni lagak asal di talas yang kau ini emang.
1: Aja ada tu orang serem kau faham. Kalau macam ini bertanya orang kau
0: faham. Kau kau faham muka ini orang.
1: Ayo ayo, kau aja ingin orang serem. Kita na mati kau pun apa juga kan.
0: Ayo ayo ayo, saja ingin, nangin cita na, neko ni nama. Saleji saleji Alpha sarap tirabu ritab kau jalan kat ayo kau ni nama jaju.
1: Oh nah tak
0: apa ini kita mau giring
1: kita
0: kembali atau lawat dia. Oi. Aha. Eh. Ayah mimi kemengan kai nengu mua aja pak.
1: Dur naik satu kempoi. Yes. Tiap lagi nyami lah serit.
0: Kami lek ya mua aku mias.
1: Oh nah tak apa.
0: Kari besar naik satu kempoi. Eh ya
1: jom kita cuci nak kiliya naik aku lep kau serit apa.
0: Kau kau kau bisa mua kau sih.
1: Kiliya we naik ane mele na gua tiga ane kiat kita boleh kata kiliya na paman.
0: Aha.
1: Ee kasak sekap bisa ya aku cemo kasak aku susah nangnya.
0: Mhm.
1: Aku sila sila.
0: Yes.
1: Ee kati cawa tak bisa tukul kapsa.
0: Ah kati ya kati tukul kapsa.
1: Aku tinggi.
0: Aiyah.
1: Ee.
0: Hai aku ngoi missing.
1: Ini bawa aja buat orang sura moto kapsa. Mereka sendiri orang dah pasti.
0: Oi.
1: Indah itu yang dah kan? Bawa Miriam jeptu ni leh entah toko lo.
0: Bawa Miriam jeptu ni?
1: Oi.
0: Aiyah.
1: Ini bawa
0: macam serem. Conca. Kita tap kapitel menyewa. Asal dari sana, kongoi kapisa. Hai, aku sendiri New Status 74. Asal macam lepas cerita aku itu get nampang kapi, number 7. Ame jauh aku nocten dah geng nyuagi aku nocten ni. Ame je orang yang ini lekang nyurbi kata. Pika yang kicungan orang cerita geng negi kurein, kurein root. Guna aku pika yang guna tama je pik sisi. Terus ni celang kata kini aku nyungyugi kau aje 43. Orang ni masih lagi kau aja 700. Orang ni semua lagi na 1000. Hey, kau mienya guna? Dayu na aku tak kini neto mienyo. Ame jadi keri lain. Aku tadi sakit kembang, kau lihat aku seret itu tu. Mira bin aku aja sakit kembang. Aku seret lagi ni cita bin kapitel. Status 74 ash number 7. Ame jadi tu kau linknya number 7 guni. number 7 status 74 ash number 7 roni chita naga ko ingen bana roni ga nyor chita ne baso moga kinye kigure Caroline ka go nyor chige siling ata 25,000 so ta jenge big tisap ichege ta jenge big tisap ta jenge big tisap ka sine new ta jenge big tisap ira jutungu ni status 74 ash number ira number 7 number 7 nyoru tenindo tage ne kigure ngo kidion koeje ale emani gimi bikyo yes

0: yes, namanya yo, mebanyak kasar tanggung ini tegak tapi kalak, mebanyak kasar tanggung ini tegak tapi kalak. Ya jaga ko berurin munggu, ya ku kaberur tempe kalak.
1: Kia ini,
0: ini mana? Ninta gilen ra, ni kerbep kago itlet. Ki buatane? Ngotinya kena mual. Anak ni tegak kasar tanalin bi buah. Kau gimu nyangkut. Kok pagi tanok kuah kau asal cepat kau sore. So rib kaji aku tu kau kau tu mingguan dunia aku jin bagaimana tu? Aku nain waktu nalian kau macam siapa mba? Kau tu ingin? Dagi aku nuparain dah kelain kau maya itu aku kabik. Ya ni kelain om maya itu aku kabik. Hey, aku mau. Kau sore itu kan? Agelain masih sini kay dia nasi fung kamu tu menyamain dah. Ayah, gimana je kita un kau tuun kaya, kita un kau besar. Lagi ni saya isap agelain makan yang ni engkau. Pari kaya aku sape ngung nani. Ayah, status 74 as kasar ini pas. Engkau ni kau itu kasar tanam je alaji ni. Aku tu kasar tanam je alaji ni. Cita kuli cito soko dingko na. Amecha amandang yo lagi nyamando ite anu to magabi te status 74 ash number 7 ira gostare ni to mai nam sabari ti nyu status 74 ash number 7 bacha mu ye status 74 ash ira mi jitana ga ngi ni nyu gure root ro ni sanya ni root ro ni ga go nyor chika la gora 45 yani anasanya rebega ya mune rebega ayo ku namba ga bi nguno namba bo ga go nyor chika in 25000 Aron ni jutaan aku reto mas, lagi ni mato masin. Kau itu absolut buat. Kamu agak reto masin konferensi, kau agak nampak ni mato masin ni juga ter. Alah sih, oh, ini unda no so kau gimi te konferensi. Ayah, engkau ni kau kaji bingung tu kesayangan you. Kau engkau kerwe reto mas pi kita bingung, tu mah bingung tu. Saya sakit nama je kaya you, agam je kau sih netua gitu, engkau kido aku gitu. Mama caya min missing. Itep te bayi sih anai mi ayah. Oke, macam ni musim ni tak cia kat tukul. Cia kat tukul ni kosong, tak ikut so. Macam ni kosong lagi, terus tak ibra syukur lekap. Saya kau tiat caca uli mungengu. Engkau alam kan, engkau tuli mungengu licik, tak isinya. Panai tiat kan, engkau tiat cuma ini tin. Oh, ni kau ngah. Heh. Ayah, nyosokon ni status 74 ash. Ameja inye nato mi ingian. Ameja akoni ni 25,000. Kutkoto mi teisoko ni yako inguni. Kono tamu nekalechi ni wachana shukuli yote. Hii ni kiti ya maana pesa. Hii ingian kiti yungon status 74 asha kiwa number 7. Aginye ake tukul neka inge na kuto mi nyoru bonus. Chutunguno netaye inyoru bonus. Nebaeng otu ye agin 25,000. Ani lebih tetap mengumur lagi nengkalian ageringu pun nama ikan sih gue betulali. Anan geringin tapi ini juga kemanye. Star 274 ash number 7. Kadang sih meeting juga rak. Toto muita wabi ka conference dah nampi biksi me. Tanya fem hello.
2: Hello Seren.
0: Woi.
2: Iya mu neval Seren.
0: Aja megi apa bisa?
2: Long time. Kita orang Wesley Shoshina. Entu mayan merige.
0: Eja we Wesley Shoshina. Kita orang Jorwen Newman.
2: Ami we Jorwen Newman. Kita orang berada pada tureo. Kita sih kita sih ni serem kabilnya.
0: Eja Iman.
2: Kau kata merita mangeso aja Iman ni.
0: Iman we lenga mangeso.
2: Merita mangeso. Kau leh nyu tu ya serem ni. Kau aku marang itu ya orang serem.
0: Kau kau kata ika katje ni sih kau tua gini.
2: Ungguy kau tu ni kan ni saya pernah saya jadi kreatif ni kalau video so kasihan gilian video so kau kapa kami tu limpa emur waktu kiri ini nak serem kira ni angin kau nak rasin ni kau bayi bayi gitu. Kau bayi kau ye kau bawa kau cera kau kau bawa jual kau neti sih negaraan kau neti cikau rizwa aku neti lawat wa.
0: Iman.
2: Ungguy serem kau bayi kau nak rasin ni negaraan kau yang kau negi lesu warga so masih butjoi mesti beri pas.
0: Uno tak.
2: Ini kok pasta ni nyingke gurin pasta sah mengerti. Ah, kalau ini tak serius, so gurin kita riskos ke?
0: Woi.
2: Juga itu ada nyingke gurin yang karen barture.
0: Gonggoi apa sah?
2: Gonggoi serem, kau gigi beru lagi gonggoi.
0: Ayah, gonggoi missing. Ayah, kau sering nyukit setai korang. Kenapa mama mulu kok makan deh? Mite ki ne ne no no go gut che gineta. Ag baishe kale na net baishe ga muga gineta akwe. Baishe ga meja meja mwe wa gita genge kitu bana. Kenge ne ke angi namni go baisa. Ago sabe go ngu. Mata tu nitiam petu ta genge. Koi boyo. I mwaji tilianu tiku ga go baya itie ta kwandangu. Betu ne ke tilinyo jiga kwandangu. Ko makinyoun ka makinyo jini ka tilianu tik. Namna ta ko mi. Ngke ka skina ga mwa. Koi boyo. Ango ta u min che byo se namna kane. Me mwaji family ne ngu. Amu betu ne ke mwaji. Ak betu no ko nyo jiga ka ta kwandangu. Ale jini makinyo jin ka. Majo jin ka chun mama je ko ela. Ina ta mun nga bi nyoru ko len e ko len ko ka bsa nei la kai ka bsa mu kya ge ngalal ju eri nyo ko kas giro ko ko e ki ge ko wa ka bsa ko cheng nang man ro mami makinyo jin ka sorry ke ji agora eng la kwe ngun ko isigindet ko me ai la kwe ngun ko nai bi ko le ya amu manyo jin ka pichoto no ta mun nga bi nyoru ko kwat nu ko lo kelenin agile ko betya in ko gi jor gi ngapchi kelenin agoru ga man wiri tap ka banum amune kishe ma go isiginde til la kwani nyu ne ko go eut ko ile nu tie bi ko le no ta ke as so protect your children as as pan protect your wife ha ma jaga mata rais ge mu ai lagin ni mau na ta Nata gini etike Haya Kasa ide nyuto Mager bi kebo ane soko ni Status 74 Asyara lo kama konam Size si Ager ite naga konyo Chike enyo Chita age Negi gure Inesta 46 shillings Chemis ka Hey Chemis po ana Kau ki ko chingyo 25,000 Kongga nyun Chemis Chemis ko kia genge Ngala malia tap choy sois Kongga kabiso Chemis Nguno Chemis Nguno Kaya nyitu Echi nguno Kako nyibigata Kako nyibigat Mutis Toma bi mutu kityo ngali chungku na cheng bi choto ka urunya gine in kigurenga kigure preska ka ko nyu preska gafsa ago ko nyu agine preska ko nyu urchi ka gine 25,000 ngu na u gile ta cheng bi kangwan urun itali na ngwan nan ango to si sabak ango urunya gine in ago itli sabe to lya gine ka gi ko ji so ngu na ta ko to ma 3 people so Pik semua cek kafe cakap ni tu, jangan kata lain kata kafe tu. Pik semua cek kafe tu gitu, cakap jeng, agak jeng, iba jangan jeng saya gimi, agak tu orang ni, ni tu minyak sokon, ayuh, ini ni tu minyak sokon, najengin, ame cuci tungguni, guni, status 74 ash, ayuh, ira, status 74 ash, Status 74 ash number 7 ame jangu na pi ko bwa kot koto minyoro ke chutu kot koto minyoro bonus chutu kot koto mi chutu sogoni chutu yes amu mi gine me jokwa un kamu tani mungu nda ku bareke na 25,000 so we chokwa atua kale ukiona ninaimba kwa madaha kuna kitu mungu amenifanyia achana na mimi

0: Haya tena nata neba the Sionic International Ministers tena nagamagole. Achana na mimi, achana na mimi. Bagata kabisa. Mangu ya gegera tenjini ka mukta enda nyongo ya ameja ate sini kidogo mena tet kidogo. Kogmi kina ki koi wajo bagata. Mengen. Aya status 24 hours ameja ate status na mzi moshe kuage. Lakini tuma bikso mogu imani ira. Kami jadi cakap semua kami tinggal 2 minutes sama itu sambil. Ma itu sambil di bagian bawah sahaja. Orang nak makan nam sambil lagi. Makata jor biji susu kono kita ke sambil. Rau kami tinggal no. Kami jitu kali nam si mungkin. Sai sai itu gamai itu minyo. Agar itu negure Julius kau sahaja nene foto tu sila kongoi missing. Orang kita negure biaya kau itu 1,000 kongoi missing. Kongoi missing kita negure Rosalin 1,000 kongoi missing. Anginnya kau nak mau deh nana kongoi man itu minyo. Situambia na tu kweli ndakwambia aja asante kabla wewe bado kukoja ingia sokoni sai ameje na msime tayo ready star aje ngi big somo agwenye na to star 274 ash number 7 star 274 ash number 7 agi bwati ndapine pa mpesa ningungi agi yakta uno star 274 ash maigasti ameje big somo kendo waragaraga 1 2 3 kitongo na gikoja ga 25,000 agi nelimu gwenye na to kisageni sana sana nyenye nato mite isogo nyako inguni kegonin akita nato minyoru kego inguni kegonin akinye nato minyoru bonus kora ko baranda ne banguni jeng bonus joto kegonin star 274 ash number 1 number 7 aliana number 1 number 7 star 274 ash number 7 mami jina gago juta ta moja star 274 ash star 274 ash number 7 star 274 ash number 7 anya namsi meti atukula ageni Touch FM hello hello Touch FM
1: arap
0: iya mune
1: ajamege teji
0: chamege kabisa
1: ane
0: oh iba in 7 day charge of God
1: e moza ina boka batara afere
0: iba sabato
1: Kongo
0: missing kitab sabato. Aya, sana sana professor. Kongo professor. Iya, kararan kitinde professor ini. Taja femelo. Mwana wafisi wewe ulienda wapi?
2: Mimi niko arazere mkatuzama.
0: Wacha kupotea na muna hiyo pwana mpaka mina shianga.
2: Kazi. Kitu yengini lawa arazere.
0: Kuma kichenge ke angut kele nini? Kega seke mwaka arazere mkidogo.
2: Uu nota mwaneta nika ache yengini arazere mke mwawandu utiri.
0: Kongo ya muka inyo kine.
2: Bye bye. Nesta roba ngapeza kubu nende. Mangubu otene meki.
0: Egewe.
2: Ma gi batang mosiano ara azere.
0: Ewa jeta mosit ko gaje.
2: Lagi ni ne awan ni tu ne awan ni aku tu gate boy tu ay ne awan ada ni tu. Lagi ni ni tu orang ye siri saya tu.
0: Magi siri, magi siri maga ya gaje.
2: Kalau sah mohon waktu ni nama mohon kita.
0: Kongkoi misik mana habisi. Aya kasi ni juga aku saitai ing nato ne bagem boy saitai ing ne bagem boy. Status 74 ash kago bi cita agenge tu mabi gaya ngu cita negi kure Richard nega aku seeking nyom aku cang Richard tiu so ya jawab esh Richard neba 0713 aku beki 035 0713 aku beki 035 kore jad nega aku nyor cia kira Richard kapesa cang Richard na kongkoi kapesa Richard nyom gaya nyom so ngu nato mabi gaya ngu to matu bibo era kasi nenyo. Star 274 ash. Yes, star 274 ash la batakoi do get number ngapi? Number 7 nguni ama wala goni ngita get.
3: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got koit Mount Narok
4: 107.5
3: Baringo ko 104.4 kotko na Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4 Touch FM to get up college.
0: Haya orani jita nagako nyorchike kikure Zena nagako nyorchike kopata jita nagikure Daisy so ladies wamenya kwa hiyo kina mama Congratulations. Nyinyi muko mbele. Sasa nguni, what next? The next is the next goni. Gagebe number two. Ngago no kejanga pesa. Gagebe number two nguni stock. Jaba 100,000 kwe jibigo hei. Bonus kwe chinjitu kul. Yono takayu nyuru bonus. Chwa nguni takayu chutu status 74 ash number two. Kimbi araka status 74 ash number two. Agar ito negure Clinton. Golimba in Chep Kevet College Ami te taman dabre de ro Clinton magito ay gay. Ako isasi tanani kenu raruani kuna kulala. Aya. Katep Thomas kole nani alimba yo yumbo kahalang kuna tindang goro Thomas. Ali ni katya ningu na ni kile na chana nami mi kegure in achana nami tena nikitia ni Sionic International Ministers. Yes, alengot kunoto agutinyi naman agulipet pagakta. Okay, kala jita aga inyo prayo inyo limpo saichora kira muage kala panasarab ni kondani ataj kala started my day at the Kitoben AGC Sinkorwet Ward celebrating the retirement of Reverend David Koej after an incredible 40 years of dedicated service. Hey, 40 years itin dah kenyang katanya tapi tahuin melihat tap coba kalau cerita kau tahu amin. I was glad to lift him from his home in Bukacha to the celebration ground as we marked his remarkable journey and contribution to our community, both as area director of Kitoben AGC area and through his good work at Kinduywa Children's Home, a true testament to a life dedicated to faith, service, and community. Prayo sachora kira mwak bwana serem ni kondani. Kongo imising, hey! At least umetuambia. Mije talatumbu mwajaba in kanisa ni. Haya, agama alo jutu number two. To magerbi. Istatu 74 ash number two. Stok kipa 100,000. Oroni jita nagigure in Keres. Ngayiko haji 1,000. Chariot 1,000. Philip 800. Kikure nga Abigail 48 shilling, Rose 1,000, kikure nga Kipto 500. Sasa nguna igosta nguna kubendi piak tonggilo jep konde terapeni agimi kapisa kaisis ko ujum jat samua unde nano namsi mengunguni status 74 ash nambanga pekosa ninyu number 2 status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 legimi. Hey, akhirnya bi kapisan conference oli ocamu anam cipi kita kong conference amu, aku nyal sabiju nami conference. Hanya tahu nein choice koro, kosopin dah menyewa choice.
4: Okay. Yang mana akhirnya?
0: Ocam bi kapisan.
4: Iya bongko ya?
0: Eh?
4: Kamu aja bongko gara akhirnya mamu kau omong ke betul ni. Kau ni tengah kita ni.
0: Kau ni kita ni.
4: Kalam kagak share nanti ya.
0: Oh share ni kamu aja ni. Sere ni kamu ain, ni kamu ain kuni.
4: Kagak sere, kami beli skus ke PS Aurelia, PS ke Korin. Kam dah kapis assistant bishop ni kubare kalle. Kam dah kapis am dah ni kau. Lagi mimi tengi ni kau ger gitu makosa ageng.
0: Nini.
4: Mau macam mana lo kau ger cuma.
0: Oi.
4: Kami neras nevoi biki, kuterin gue cibel ekskurs, kene kata nyonya nyonggo mengalai kecang, kuka getar neras aku rupa. Tua macam orang jadi gabo, metunda tunda kau buat ntar ekcien jauh cungki gue cina neras. Ibu kau beri urai munggu, kagum ngagung gue kapisa, kacam kapisa kora kagin gal, kagin barta kagin sender itu kola. Kuka angkat kele choice kau sebindo, namu angkung gue kapisa biki gue ganyo tu, kau okya emit, kasi ndang kondo kita sya, kau mana rejo ni jono batase be,
0: kiko ganyo tu lelo, kau
4: angkung gue kapisa,
0: iman,
4: kiko barte,
0: iman,
4: kiki agar gay tu kondo cici,
0: iman,
4: kiko tore te munggu. Ama jalan di pikir apa kami sanggup berurai coba. Lagi ni ama cahcera. Oko sahaja sendiri dengwe indar asalam kau bawa mana.
0: Iman.
4: Macam barang ini kegiatan sahaja. Kau kau kau mahu coba kau mahu jalan juga apa sih? Ale njisi si rata sahi ni agibuata ile gibu kwa sabindo. So kamwa gongo kapsa chobo. Gongo kapsa ngondo, ngo beru rock chobo, ngo beru raita, chepe mgo beru rara asere. Gongo ena rasa kwa rigona, ngo beru rigipta yat kongo.
0: Aya, ngo beru naginja gipta yata kwa kainen ke. Gongo kapsa, ako ne ribot na pa yin. Ola ka u. Nga u na toko la toko li leka po meti nege. Nga apko mito na kita ki kakotot kapsa na kapa man. Nagilin ngalal we lakin ng kuno kemoy neba ingin ngaleng ka ponyinyi to ngaleng ko tisen ni konyo ninyo ko managa mamanin konyo age nyoko geti ko ngoy tinjita naga ba ngaleng ko gago pek time kemoy neba kali anga magina mubarak bangan utik cho haya kasayin new status 74 ash kimite duke number tunguni ameja ini chutu ameja agerbi ginyo ibati lebonas ko jaguginye akita agene mite tabanda radio Status 74 ash number 2 kege atuliate tagene tomba ige atebesho kasanao status 74 ash nam yani college ge abubi chutukol chujigi kajin rabini kyutejo imagine na goto minyo hawa toto anapokea pesa kupokea hey status 74 ash number 2 iko pesa hapa uroni chita agenge nikigure in edina edina kagiko ajisilimi ya nane Monica kagi kwa 500. Chita nekikure Nelson kagi kwa 650. Joseph kekure 46 kile chinta iwege. So, chita ake kekure in Kibrohap. Kibrohap kagi kwa 1800. Na hii ko serious. 1800 tu icha maa mepata. Acha. Mani takale chinyu kapisa kwa rabie. Tongilo tongilo yote nyu. Iro, status 74 ash. Number 2 pati jeli ni ta ko mang na le si nam jana ke banyo status 74 ash number 2 ira status 74 ash number 2 ka sanen status 74 ash number 2 chutungu ni imagine ka go sirin ka sata ne ba je konde tongilo rabie ko sirin ka psa ko na tana status 74 ash ingena ke name ke ben dawe me beria Keger dogan, so peraih dan nengung nampak nyor cikai terapi ya kungkuni. Kau ni kasar tanah kami. Singkit cengnya agi butuli agi geni cecom kecok. Lap tangguh na goreng agi cobiin cebe. Cebe kau in kaki cobiin cabati. Kita semarau aku agi tuh ko. Rani magilelaji goreng kala. Lakin nikale na mau ninye nilelaji na ilain anggotinya iba mana. Kikure balanced diet magya megila suku in mwana gitu ngabi amangotin sojot na makinda in kurota ketuko anani am cabbage nega giton gitu ageleji ki kebelbel gitu mata gesuta giam afya no negesis ganga mwa guna tana gumi jita na amenota status 74 ash number 2 agero lebendi topic ingyo agrapini ame jago nok tindo kapisamu Kabai-bai itu nama mungkin tu. Kakak kapsa kaya aku Olympus yang keroy, lin? Awe aku nengke Olympus yang keroy. Kau mahu cakap je aku le tos, mua, cehoba, yang keroy, wenyeu. Kau bangku nabi kapsa yang keroy, kau nak je aku gune cinta nyawa gengke. Coba ke si berurak ke? Kau yang agi apa cini cini juga kikurein, kalau tos ngasio senai yang keroy, kuaya. Ameje iwe soko ni status 74 ash agi laba duget number 2 amwaun. Mega age status 74 ash number 2.

0: namanayo, namanayo, kagoma, tenijo, goletos, nagira, and die, could commit a massa, I guess, a jet to Golamuto, Magger, and a gimuji, Magele, and Yamamiga, Mukta, and the Kumiano. Mummy, Mummy, Jean, and Namubara, and Dapka Mukta, Mummy, And would come along, Wangi, Muji, my wish, get one, okay, confirm. Confirmation is very important. Aya, status 74, ask us in Nogotoma, and I'm Simo Shagalage, Tanamji became the conference. Amaja Jutunguni. Orainda as negara ni, nama jaga guna kagiri itu negure parmela, kigure parmela, kajur cikai 50 shillings, kaj itu negure debor ainda kagi kaji elip cot nani negilin, kene kemba ut nemu ni nyor beliput kapi samatosi weduke tapas tawara ke ibile ibi gonko nilai jia tua matingkau ker, mibi kisogre tu gosek, nenda kelian kaji tawat kapi sa, koy aja ki kaji ta ekpe. Kele jono megit juga itu karon bi kilo langi. Status 74 as na batu. Agen ibi keju tunggu ni ke job cengal lepo agen galega bonus. Kot koto ma inyor bonus. Ame jei boishe boroi ni. Tega sekta manamun koy tega beriat keger. Kot koto ma inyor bonus. Sago ingu ni. Kastanya ni. Kastanya amu aul. Iu ki potes sabe utaji lomu menyeu. Status 74 as to get number 2. Mami kita tahu anggur mising. Ami kita ketinggalan ni bagai kuah uti. Aku ingin sugar cik ayam nyewe. Ya tu kau le? Ucap muanam si moshe kanyo. Atau ni ingin muanu meeting. Kau kau tapi aku ingin conference Thomas. Yes, kau aku ingin na Thomas. Yes.
1: Yes. Rasirim.
0: Oi.
1: Apa?
0: Aja mekai.
1: Ia darah. Bye bye Rasirim.
0: Ah bye bye. Kapi selamat tinggi.
1: Eja kau ambil kuyat apa sila sila eh?
0: Kaya mama no, kaya nuamu isi. Ila aja sila kuyat nampak segis.
1: Kaya ambil kapesa.
0: Ayah angkut tak kaya ngal jita kene, magi ngal kau nak aja.
1: Rasirim.
0: Oi.
1: So bayi gugi.
0: Oi.
1: Bayi gugu korau gugi. Ko ibai koi kiri bayi.
0: Kong koi.
1: Leip tay. Leip tay kapesa gugi tu mungkin negara ara.
0: Eh.
1: Kau macam ini. Kami curo lugu
0: kan?
1: Ibu lagi itu nampak ke jinu.
0: Oi.
1: Ini kita akan naik ini kita tiap. Ini kita tiap naik kan? Kita tiap ini gugup.
0: Iya.
1: Ini tu agak magogo korang. Kumpul jiki gugur asing ini jinu.
0: Oh, no tak ini.
1: Nampak kan? Nampak kan? Nampak kan? Jadi kami kutku. Kita tak jadi kami sedih barat sini.
0: Kongkoi.
1: So kongkoi music barat sini.
0: Aha.
1: Oh, kami berurut kan? Ini entah ni sejauh ni. Segerut. Agak agak magogo korang. Agak kita asing dulu kami bahasa ni kami. Lagi je cincah aje,
0: koi,
1: agak Ibu ni ni, aku bawa kerja nak kita. Semua ini contoh ni, kita cuma jadi nak kerja.
0: Iman.
1: Kalau kamu buka itu, awalnya mana sih awalnya mungkin turun. Kebesar. Kerap
0: kerap. Aiyah.
1: Kerap kerap.
0: Kau ngai.
1: Semua nama kerap kerap. Semua nama sih boleh. Iku kue juli ni, abah itu berat covid juga saja. Lepas orang tu kau ro.
0: Kita
1: satu bagai agak kau nak. Ile le
0: boleh.
1: Boleh. Kerap kerap.
0: Aiyah, kau
1: ngai. Kami sih dalam ni, kami sih dalam ni dengan kata ayah. Agar arah kami semua boleh kicir dengan. Alam mami ngalar apa jero? Nama gubeh tu dem ye.
0: Ayah. Pasir
1: pasir deh pasir ikut.
0: Kongoi.
1: Kongoi.
0: Ayah kongoi missing tu masa kali pasir libu yete. Katian naga tay naga kaya tay guna bayi intian ini negure Benston langat. Naga lekar aran kani sana mami ikut nahu. Yes. Choice. Ingo limba kap ceri re.
2: Seram.
0: Jamgei.
2: Hey. Jamgai kalau saya muneni.
0: Ah, bye bye.
2: Kalau ini bawa raga ngalan, anak tumgai.
0: Tumgai netai ni tak.
2: Anu macam ni awak semua naya mengboshi. Wah, macam tak sendiri tayo ni mengboshi. Ni bermi.
0: Ada kat sini kau ini kapsul lah, Miguel dah tukul sah.
2: Kongoi
0: missing, kongoi missing, Joyce, and Golimba Cherire, Asante. Hi, me be Casatana tagging a little not amina. Agir getting a little tongue and a laganum in Gavaji Brahinda. Agiranum negging a little to a kaji. Ingenile, who not, Sabi? Carar and Quas, I have got Kakit and a tongue or got ticket to Ago Jambukos and Egosiki long. Kasihan itu tu, mereka sektor mana kekayaan doke nampak tu. Ameja amma orang itu naga kau ikhlaserta anjuran, najeng bijak tu kau ing. Agameja amma orang lajeng day, bijak tu kau ing lajeng day kau mikau ni. Agameja ibit. Jitu netai, kau neto ma kau nyorki ing sokoni. Mara kau nyor sokoni, tu minyoru bonus, tu minyoru kekayaan tu kau. Inya nanti najeng ina kau ni 100,000. Kau baru kau lihat eksakti ketika kau Jitu nebaya engko jijato mite sokon ya ko inguni ani imi gitjongkan kaya bihite mani ebanuit lab taka kete aga ani le aga ni elbum nyamaja ino kago itas kasatan nengu aga ni ani le kelaki itu niku ingkia naku caribu imu jinjongkun ya ko inginya nato kama ina ginjor cikera pinik haya status 74#2 kago nimbaro inda ni negai cutungku ni status 74#2 imagine mami jin aga ingkia nangut kama aga nato no Aya jita nebaso muna ka utiama koinye naga inyo agoto minyoru bonus. So ibaru kole angotinyo agomesiki inyoru 100,000 namuka bat jita hagenge anangopika yengi inyoru baranda neba inyoru bonus. Yes, ko ujita uroni naga konyonguni nekikure lis. Lis kakiko aji 800. Ntaka manyo lis. Ako lis ini kanyone tom kwa tiso koni. Amuta kakonyo katayibaru watike tisho kwa kakonyo. Amekunja tu kwa mara ya kwanza hivo. Aga kwenye urchike 800. Haya inye ni to minyongu na nageni ninyo. Para inda koni. Daike eshe kore njo. Haya kanya kere jita agenyo. Oroni jita agenye kikure Charles. Charles naya ameingia. Kaitu nguni Charles. Aktike tita kenge kuhunoto. Kwa kikwaji 1000. Yani imagine 1000 ni ako Charles kaba ishiye siling tiptem agumut. Imagine 25 shilling imemuletea 1000. Imi yonye ni itinrai silimpa kwa lingsi mengungangot. Agi meja kitiongkan kote bingsi met korib si met. Mi ne. Kwa ni tipiti ila in sukobare in kemitek kemi si met. Ribe ne. Ira vajisya rabine chao chenge rabine kini ne namu. Mega suka arari kini. Haya status 74#2. Kako ni barainda nguni. As nga koni tienda as. Nga koni tienda. Ako tieni nguna kubata ito atieni kumitevi kelen kongoi. Kongoi kwe mungu. Kongoi kwe mungu. Amu kai kona para inda anyora bini. Chepa 100,000. Akbona chaka mabu atini ala anyoru nge mbauni. Kako ni para inda. Star 274# labatu duket nambata. Nampai, kamu mau nana to mau kamu mau.

0: korenye. Status 74 ash number 2 kagoit saite ing nebo Game Boy agebe beria. Nguno ameja alejini chutu arakaraka kutoma alejin kager dukani. Takomi boroindo ne inege inyorchige bonus akinyoru 1100. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Aya. Yatukula geni ninyo jitukul status 74 ash number 2. Nganam jisi metita negigure Linus Maritim. Linus, chamge.
1: Ara sura mi amune.
0: Achamge kabisa.
1: Amuna deja sanano.
0: Chamge kete sheta ta FM.
1: Igo ge nyabu ara sura mi ngalo letwa.
0: Long time.
1: Ami ati limba ko tum bitu mi ten ju ko mi tu ju bor ju ko limba jang ju no li na ba ju ko imo tu ju ko sama
0: ko
1: ko tum ka mo to ki na wa ga na na gin ne ata bo ni pa ko na ju no ku bar pa sa bo ru pa sa pa sa ru no ko ga bo ya no
0: oi
1: aga na aga ni ko re tuspon
0: aha
1: ba ga bo ya ni to ra ko pa sa ga ko i Kuaran itu juga, kerana anda anak tu, dia baru list. Kuaran itu anak tu, kerana kamu mahu dikira apa? Kamu kaki tu nyetu ye, nampak orang itu, nampak sama ye.
0: Kamu
1: kaki tu je bici otak, kerana kamu ni. Bagus tu, kerana orang beri mungkin lekam gaya sih, kerana dalam masa ni kami kerana.
0: Kalau
1: kiki mata yang kita jual, kamu ni.
0: Kita
1: bukan lembut, kita kurang kena kerana dalam masa ni nampak itu ni mana mana.
0: Kebisa.
1: Dia mahu aku gaya nota, kamu ni kiki mana ya kerana kamu ni kita jual ni orang bata je kerana.
0: Kongoi.
2: Jamke Arab sering.
0: Aja mege.
2: Amun awal apa studio?
0: Jamke studio.
2: Wongoi mising korabu re lah darab sering. Awal lalu kallal lugu tip tapi zawa kasi tak umang gak mung kau kan zawa Arab sering.
0: Aje kasi tema aje bagan ni sengung.
2: Kallal lugu tip tapi zawa Arab sering. Kau embe tu tabrain kau kasi bagan ni sene nau tejoan setap semua pati caje bangang. Aku fiber urat kan ni sekarang besar. Pasal urat kelir jangan anggur gaya tu studio. Igot puan in tarap sana mai igot puan pi jangan tu jangan bi teradio. Allah jam ni ketesian, aku ini ketesian kan besar Arab serem. Kau ni lagi wah gaya ketesian kan besar. Kau yang aku ketesian ni kan nam tegak kan besar. Ogi tawar tegak besar Arab serem.
0: Nengwang ni. Naja mah mualle. Jiwa kau mesti agak. Kau tahu ni lagi ni. Uek sih kagora.
2: Kan besar Arab serem. Nubucan kau suruh cetan lagi ni tiga rana. Kau apa sahaja manual lagi ni tu aku pasai. Kau tahu lah pak. Apa kau segera ngeliat tinggal ni soalnya kalau tuun kau gini tiga aku pasai. Kau ni kita buta kalau saya kurgeta bangun kau itu tak boleh. Kau mahu aku pasai kalau ogi liga kau tu kulen pasai ogif se engnotan kau bawa tak kau Arab serem. Apa kau esabit Arab serem kau canggah lenjes ini lagi ni ya. Kau mau bayar ni gara kita tu len len ni aku macam orang nak kita tu. Mungkin saya agi punya jauh en. Kau mungkin macam agak coba. Kau coba ni rirene lagi ni kalau cuma unek gua tu saya gavi gua muka lau gua bawa tangan tu tu je bara.
0: Iman.
2: Kau aje kita tersaya agi gil ke missing engkau lihat tak coba. Kau cuma tak apa tiga apa tu sih aku. Di suku na tino loga besa, kau kira ni lima ribu sute. Contoh kalau lihat tu kau si ngoi kau tu berarti ribu sute. Bicara gila kan kalau tak coba, cilian anda habis. Kau jam opa bye tu kau tak cek. Nampak mana kau mahu kau kau besa yang bicara namun bicara kau nama kalau tak coba kau tiang kau besa.
0: Iman.
2: Nampak mati ni ngal Arab serem amma je kita mau kan kuah alat tu cuma tambah rukun lagi tunggu ngal lalu lalu umnya mungkin kuah berapa antara terlalu tilik korat juga nak umnya cengar tu sahul mana ngal leh
0: kongoi
2: Kuma saya rutet. Ini bui mati nyangal. Ngatu gay net kau dah nizen kemulat. Aku amitan cini ketesia tata cakap melu lupa kemulat kai tita tin. Yo kau nak narap serap.
0: Kongoi kongoi kapisa kongoi missing lain nas. Ayah cita baik nak aku lain. Kau saya rutet. Ini kat tinjau kerakin net. Ini tu mah buat aku tengah buat tu tak cukup lagi ni. Ingin lagi tu pasi setamiri biri neti lilis so. Nak lain kau jamai jehova. Kau muka segita kat tu agi lagi ya syaitan ya, dole entar nyobanya syaitan ya kau kalia, wakini agi leta ya kau peraga, ngabi mu jeh syaitan ya kalia jin jeh tak ibuane kuaku, ita ibirasa buk putule tilain, ma tau apa angkapan kan wak petu ni kile, aga kapetu nato naga mecoko peruring mungku kapun pijau tak, kamecoko ya kaperuring mung, mutai unapote separaga ya aku, so cia kat tu kul, ya kini urutai ya kini lewa kini ni peraga, agi tau tak kat tu kul ita kau kerjait kau yu. Megerin oleh oh in kalau tu, amu tiga kalau tu kebab, kami itu setai saya kelihatan kaya sahannya, wajud kau kaya kono ke? Mira jadi nego magona taki, kau gini juga perlu rata pesa kau je nganu lagi ni ara, hai suru. Tahu lagi leh jauh beri puasa bawa ni kini nen. Aya kasare niu ame jamu tintu ke tage urun ka ko piti ko to mage ka ji joy selangat ko bata bo aslimo ko gone jagin ne agi jektin ron niwa oron ju bicha ka ko piti niu pi ga en kongoi missing kita ne kikure viola agi to ne kikure philip asante ko congratulation ka ko nyor 300,000 ke to sasa nguna ka ko ne baranda ki apte ke be duke tage ame jamu tintu ke kora number kirek ta ko number 6 me chata ko nok tu ke ja ngeme te jugu dogu dogu cha ko ba dai cha ame je 150,000 ko chibi ko en ka cha myu ta ka mu bonus ko janga pesa yani siko at least ko inga le ni ka gi ta to lin ka gi nyoru ko ka at least ka ko nyor bi ki yani mami ji ne gemeta sasa masharti je bayu ko magat inye ndet koro kitana to mi nyoru gi ne ge chengin ko to mi nyoru gi ko to mi nyoru gi inge ndoge number 6 sai status 74 ash number 6 anya ger ko tumi te jitana ka ko inge no status 74 ash number 6 ka ge be gimi number lo ole mi te pota pota ne 150,000 ole gi sa ko mara ka ko it inyoru aga me je nam inam ga ne ko no to no te magama kuja kai ingen so ko ni ko ngete ke karon mara ga ingen inyoru kidogo nguni ko bara inda as ne ba inyoru rabini ko le bara bini status 74 ash number 6 ko serinyo mami jina ko inge na tamoja angot ko amu to be kage moja be kage ko le mami istatu ko ba no mano ka bai bai to ne ibolong aya status 74 ash ami ji bai bai sabe mu ane ma ami ji jine I mege ro me im ge ami yu ami ji ie ko ginye ji Dinyor 150,000 angot dinyor le boteng ku nangir we ngingete karoni tindai le boteng simet ko bangkanotin ka ko joba ngaleka blago kitabushek nene ko me imige imagine only 30 shillings na ku patiyo status 74 ash number 6 kanagero to gabi chita angot yes roni gabi taganyu ka ko bit chita ne ge gure jebeti jebet kai ga jale but jebet thonas kanam da gele but Orang di cita agen aku rekerua. Hei, aku tahu ni takkan nyuni kan? Kau cakap apa hasil kata 1,500. Yes, mama je tahu. Cutu kapsa. Status 74 ash. Cita kul saru duket number 6. Kalau jin korom kasih tole. Rapi head kitchen ni Wendy. Status 74 ash number 6. Ira, ame jo kori bawa tinjau bape tu sekitu kul. Aku oleg eseti bare. Amane kago nin ngolega apka berure timbetu tabran ago ameje inam noto gila amen sikwa joba ne mieng sabeng ago ribin ago ngotin ago istoyauti galak tugul ago umso se galak tugul ya ne kitne ke aing sabeng ko berura te ko shangan biguli ngo maya che ne unu gugo ko mai go gin bi ko ne ko lamne ile gitongon giptayat ne gigori bane damajeso tamyano bas Ame je nyo kora soko ne tarate ni inyo rabine sike cha min ko kwet ki ga nen ke ko nyo angu tito ne nyo bre story ko ngete ke subu ya ko sa sa ba angu to lo yaani kobet ki kitongan ko kaege kitongan nebo boiboiyet buch. Status 74 ash labatokoi duket number 6 sai status 74 ash number 6.

daging yang kita menangkap mencuka ke batang sayat semua menonton bawa kos kalian cita paling yang garis serta itu nih kabar setahu tadi cegah itu aja yang kuliah studio kabar setahu tadi kebeberta nita cegah itu aja yang kuliah studio tajak terkait kuriah atas CBO embah moswade kanoin sub county bawa meh tengkem pawa meh nabo kabar itu mengarenwa negi ayah karun cuma tato tarik itu tamang mana rata sih kenyi ini yang terkait sekondari tayar goga bana parcok area MP Brighton Yegon area MC Marangi Aspran sote galak kijang toje tariting wangu pun MPS number 0701-086-901 0701-086-901 Sirigane Joyce Chiro Teche Tajok terege kuriyot CPO embomo suwade kono in sub county in county nabobo met enempaume nabobo kwa barayit mungarenwa negia ikaron jumatatu terege tiptamagang manara tapsit kenjini in terege secondary taege heko governor Barchok area MP Brighton Yegon area MCA Marangi aspirance aga taege lakki jang toje tariting wangu pun MPS number 0701-086-901 0701-086-901 Sirigane Joyce Chiro Teche

chenda no toge chenda negale paraste logo iweke chenda number 89 eng tenwage kap kala sunet tan tenwage kila sunet Jehovah so tenda na kitchen tenene ki graphic tarugut no to na gabo go ne tena to ingen le tenwage jugo go ten teni keter ter cheto go la go lagat tenda lagi ningale go jotok aya kasere niu status 74 asha maginyo rutenda agenyo tenda number taman agata tamanak somoga mesi genyoru namba tamanak somoge nebale la jen rino shekki agoteni tago endi go ibwe teni re nege gure MC Kulwa so bas ko noto lagi ningu ni ojam magir sogoni status 74 ash number 3 akkane ulimeni tabi gungu lagra benik nani oroni kres khagi go 1000 chita nege gure sami elibumbile bana hey Osishanyo toma nyorongo tita 50 lakini ka kwa jita kelbu mpili nani yani gagir kelenguna kwa kasarta ne amege kunyor bigra binegas ira status 74 ash number 3 chitu kula patuke number 3 nguni labatu toma nyoru ping mut toma nyoru meje ko ita 50 oge gerio to ka kaya tuna ke kora kwa ni ko nini ko te imi te agami kwa ne kwa maun ko inye ko inyo aginyo rabene choto direct ko basimengo status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 kanya geringyo oroni jitane tane ago nyorchike dominic ne tane ago nyorchike 50000 ira dominic abaishe silinga ta dominic kanya mwai wak chaka baishe dominic abaishe 28 ago nyorchike 50000 haya nginye tinye silinga ta you can imagine ibuat inye kityo komie ibuat nagile ni ruwat komie agetebege ilaya ene sosop kawagoni baraenda sogoni status 74 ash iye kujita ni bagamanu namzime ngunguni paishe si managon rabine status 74 ash labatakoi dugeti na bagabi number 3 ngurchobi gala agerita ni gure misaila nendelea kusanya pesa kakusanya nkora 46 shillings oroni Ellis kaki kau aje 500. Ellis, aku tahu yang kita kau nala. Orang ni cipta nebawa yang panah nebawa 50,000. Orang ni cipta nebawa yang kiku re Susan. Susan ini tuh mukjut kau ngerti kau lekain. Ame bahati kawan. Kau kau nyor cik aja cik kamu awun Susan. Kau kau nyor Susan cik 50,000. So kau nyor bika yang tajengi bik somok. Status 74 ash kasar ini. Labatagoi duget number 3 nguni status 74 ash labatagoi duget number 3 kaigai tabasali saru number 3 ole mitrabine saru number 3 amejeng dege se jo somogi ajeng bik somogi ago bicho tok somogo la jeng tei go mi goni ajeng ji jo to minyo rabine go nguni ko ngete age nam samo jago sai to mi rosiling age tokol chita ne bae na jenge ko jita na tinda na tom go nyor bona sa go nguni chutu waraga otu yakpo nasjeguge ana ninyoru 50,000 kega skina kamwa ah sipka kwaut nguno ko nye na geni agenin gitjo ngago nok tendangnyu ya tokulo agenin e agenin nok tendangnyu aga gergeri pole pole le pendi tarabini ya tokuli chutu status 74 ash number 3 20 kazi

0: Se kounot kityo namnai yo kasarin yo aye we we anyen te noage jo keba kewe lagi ninguna ai maanyi ni to missing ya manyo so go ni singite shi anyin da ne ba tienda agite shi naga go jo trabenik si mengungi I gasa go bye bye mugulal dang se go ngoite sai se chaga ile jige ngaru anyon ago mami gero ra me meta gete bi twa ni ago go ya a ke sa si tauli rani ne ke gasa mingitio eh Chito kula kuna kulala Niko na wewe pamba tu pamba Status 74 ash na batrika sere nyo Yes ta jenge biki somogi Aga mecha cheng Agere tomga pit pijota nguna ta tesebara indo Nga tesebara indo Mami araka in Afrika mu Yo jay soga itarapi ni junguna Alabatene ni wano avoto mibitu Status 74 ash Status 74 ash Number 3 Status 74 ash na batrika sere nyo Meji jitari nyo nengyo Mejai kaski na mejam ngauningyo. Aje nge cita na tom ko tesogo ni ako inguni. Impijaw tak somogi. Aga aje nge cita neto mako nyorki ako inguni. Aga aje nge cita neto mako nyorbona sako inguni. Bahishe para enda neuni inyor cikera binek. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Ngurunye. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Toma gesa toma kabisa agere tane kikure in kikure ngo kikure zena kakikoji 1000 jitane kikure philip kakikoji 850 kongoi missing philip ako philip imagine kapaishi 20 shillings so hey kuna watu wako na bahati kwa hii dunia yani paishi jitage 25 e paishi nye 20 aga nyora ni kitejo status 74 ash labato ko duget na bagabe ko sereniu Duket namba ngapi yule gemi Kimi ita duket namba 3 Ngoroinye Otoma na msimeta genyo Kerebi kemila inda msimeta kabisa nyo Yes Status 74 ash labatakoi duket namba ngapi Namba 3 Namba 3 labato nguni kwa sani nyo Otoma degesha gen sisitu Kwa itzaita nguwa nipa gameboy Ako baro inda nagarara nipa ishe Suka biti nyo rabine Star 274 ash Namba Iroga sana niyo duget namba ngapi? Duget namba Kimi ita duget namba? Namba 3 Chitu kulikiri lika inge namba 3 Orun chita ni gure pita kakiko aji 500 Kungwe missing scan dika ikoni 1000 Chita ni gure Michael Michael kago nyor chike 50,000 So nguni toma biko ayengu ichege Toma 2 people kitu nguan ichege 2 people ichege ja toma Kana msi meti atula gini bijota kaya ing Touch FM hello
1: Oi, Arasuru.
0: Oi.
1: Amo na studio.
0: Chame ke studio.
1: Ye wo wo ikenye.
0: Long time.
1: Ai to te me to liye zotu kwe.
0: Karo boni.
1: Kale ile gi peno Arasuru, ba meji bara.
0: Oh, e korom na ka meji bara ki amu ka ti tien mi amarai si.
1: Ke na ga uti no Arasuru.
0: Kale ngono nye ka ker ke it ku yongin.
1: Where you were honorable
0: Ronald Ngalawa
1: Ngapi.
0: Oh yes, honorable. Karibu sana mheshimiwa.
1: Arafere.
0: Mm-hmm.
1: La moto kike gune. Ka arafere molibo tu ya tiki psengo arafere menda
0: na. Aha. Aya, kongoi. Ago bekke gebre. Tache femelo.
2: Tache malo.
0: Yes.
2: Ya muna arafere.
0: Ocha mege.
2: Amne wa namba studio.
0: Chome ke studio.
2: Ara ara nai, ngura jo na rudi jin magare.
0: Aha.
2: Amne wa namba Nairobi.
0: Chome ke Nairobi.
2: Aga so muaro daru bani ngara mere.
0: Eh?
2: Yelero bani ana ko muaro da.
0: Gam gal ga meji bara.
2: Aga na ga meji bara.
0: Eh, gal ngu no gaite ka bele.
2: U na da mere.
0: Mhm.
2: Amma je ini.
0: Oi.
2: Amma inde wa ndi no
0: number
2: 100. Number
0: 100.
2: Number
0: 100 neba nemi angeno na le ni nganyarungyo. Okay.
2: Enyoru?
0: Yes, nemi angeno. Okay, sawa gana number 100 tenwa kapuni.
2: Ego, kongoi kapsa uro jo na roti masare.
0: Aya, kongoi missing jo na roti cheng masare. Asante sana, kasamti na natang neba in. Mm-hmm. Okay, kalau number 100 nebai ne miangeno. Aha. Nemi angin o. Okay, kami itu napa naga buat kemurta yat. Okay. Kain saja ngun tino atau meramu aja. Aha. Yes, mite na tak payin ya buat kemurta yat. Sawa sabutu na tak ne payin. Ya buat kemurta yat. Haya sawa-sawa ko kasarinu kita seta gore negara arani ame cengku ni to merdeka sekangguan wa kota cengke pikir nyucau kwa cini rapi nik status 74 ash do get nambarin ngapi kasarinu do get nambarin roh kasarinu kimi te do get nambarin kimi te do get nambarin ngapi he number 3 to mabik atau saya sangat sering ni, amejah tarikin kita kengke, amejah sokong ni tiennie, kasam tu, cahana, koy aku ni tiennie, amejah ini sokong ni, agun nak ini rapi ni, kuat ni guni ni, ni gupe pesa, tunggalu cep kau ni rapi hat, amejah yang itu ngan guni, kita amejah nama kene ni ni, ager ebi ke, yang kan amejah kita kengke, ager aku tapi aku in conference ni aku toma, amahun, atau kuli tesai ni, status 74 ash, lepas aku duget number 3. Kerana mesti teraga agut kah agut tapi sih conference missing. Cakup pun kau limpan dalat. Yes. Cakup.
2: Jam gay.
0: Acha megay. Wajar
2: cakup berapa tahun limpan dalat.
0: Oh iya, amun ya Allah limpan dalat.
2: Arobon, ini semua jenis cakup aku
0: ngoi. Tunggui man.
2: Amun ya Allah bata aja pem, maka story cakup kita kecil ni, nampata aja pem.
0: Jam megay, jitu gol mantindongal.
2: Kami tuh nak bawa muka indah terani, awang kenal rancang apa yang kita bakal nisa, anggap mau bawa kumpul. Enggak kata kecuali jam gue berdiri tak calling kin, kita makan kian gulinya.
0: Kumpul kau bisa cakup.
2: Tiada apa kalau lagi enggak, akta manual kelo angmut.
0: Iya, tiada apa kalau lagi enggak akta manual kelo angmut.
2: Dah jadu tu gulam mami je. Umemuji jago tareto. Waitu.
0: Aya uno to.
2: Uno no tanu baba, awamu gongo yakini.
0: Gongo kabisa.
2: Aya.
0: Aya gongo missing chago pengo limbandala te saje ngunte no tak mara moja 185. Aya ya to kulke te sta enyu. Status 74 asko tanenyu. Taika shoka yeng chagonget koiten. Koi cai tangguan ni bawa game boy. Mami jah ager, mami jah kau ni bawa ini dah. 2 minutes sih jauh ke boleh sih kejeng piju. Pi kauing. Kita nama je kita cunggu ni koi nyostar. Star 274 ash. Aji kita cunggu number 3. Yes, you tak boleh jengi pi kauing. Marah moja. Star 274 ash number 3. Kau sini niu. Kau timi yo. Aji mami jah niu rapi ni ju. I cepce beraga. Star 274 ash number 3. Ngoi tsai tangwa na game boy ameja anak ta wa duke ta game star 274 ash number 3 star 274 ash number 3 aha star 274 ash number 3 star 274 ash number 3 okay ami ageni ninyo star 274 ash number 3 status 74 ash number 3 ageni ninyo aha status 74 ash number 3 ageni ninyo status 74 ash ageni ninyo aya status 74 ash number 3 aya okay ni ninyo status 74 ash number 3 aya good runo ka go pijot ka yengu kongoi missing kita negi gure inemia ko bata kita negi gure Joyce jaga aku sikki ko nyor chike 50,000 jaga le tu nothing yo sa sa ame je kebe ko ni kasta ni nyu ame je anak te nen kebe do get number 4 85,000 gora ko tipping mood 85,000 ko tipping mood ka ge tungu no sai tangwa ne ba kemba kasta ni nyu aga ame je chap chap yitu gora *274#4. Kimi number four. Ite 5,000 jabag bati shak. Yeri ne nyorura bine jo kotar te nole ona. Bikcha ka gomu koingian ko nyor chige ko tin rabai ba yesai. So inye ne to minyoru mat ko main mugulel ta ko mi parain da. *274# labata ko duget number four kastane nyu. Labata ko duget number four nguni. *274# mami jina ko ingian number four. *274# number 4. Hanya rojito ne indo iwe jing nyuka besa kwenye uchiki ya kutoma ajunde jitienda. *274# number 4. Ngone watuwe jit *274# number 4. Kanya kia jita ne watuwe jing nyuka ili ngono ato kikwaji pona sanan kikwaji angote ite 5,000. Pingmuche ikwaji ne ite 5,000. Tata kikwaji jito kwa lingia ni bonus. *274# number 4. Kasta ni new. *274# number 4. Amgaun. *274# number 4. Ngone atuwechi nye. Ngone atuwechi dukani. Ngone atuwechi *274# number 4. Age nini nyo. Nangwaja mutu wa ingie sahi sahi sahi. Aga gono aktienda. Ameja gono aktienda na otu again. Nagale hapo hati kimurta wa yote. *274# number 4. Okay. *274# number 4. Okay. Kanya roji. Oroni jitaneta inaga gondoe kabisa. Jita negigure Sheila kagikoji 1,000. Oran jita negigure Kimeto kagikoji 500. Bas kago chopa kapisa kiro kago pipigo yungu gabe baito ne ngunu ngurot pigas chito ko ligi megan show ilege ingian dugani. *274# number 4 chito ko ligi ingian number 4 *274# number 4 kenyo rutenda.

Aya kasene niyo tiyenda nagararang kabisa no to nepa Dennis Bet nega ko ite jesait angwan nepa gamba patadake sekta man wakte sab olame jangku na guren gurse na inega ingyan soko ni mara moja koto mas kabita nam si mushik hami cha jeng pi juara gara ka temu kakse kenyo anyo rupi jo atok somoge na pi somok cheta jeng ako aji 85,000 only 3 people na hami cha kabit pi jo atok nguni nam si mengung status 74 ashing guni. Yes, koga ameja mauna solekinyo rundo hanyo rabini jo. Piju ajenge jito natom kote soko ni ako inguni. Yani kengololi to mite soko ni. Ako inguni. To mite atak ujaka nyaga. Inye denoto ajenge jutu status 74 ash number 4. Jito ne bawa yeng na ajenge nyuko jito naka inyo ako to minyo rugi ako inguni. To minyo rongkot po nasenege. Yani to ma aga ingyan. Marage ingyan ng duge netai. I relaxan koro so amainyuru nyonguni sasa paraina nenguni. Yes, kotkoto mite sogo ni chutunguni nguni star 274 ash 85,000 ko chaguk aki na to minyuru bonus kora igeri legewege iboishe paraina naga amuanguni. Yes, I chutu inyur chike star 274 ash number 4 ganya gero komite chito naga komite aya star 274 ash number 4 agero ron ti tanaga ko chapchapit kape sagagi ko aje janet kagi ko ne 500 kongo mi sing ki tanagi ko re lili kagi ko ne 350 caroline ko ai ko ne 47 memo de caroline mi ji tan sa jan rabi ne kinyu ne uinye so ame je ye kinyu ro jota ki wege amu ko ka ke ko ne je iwe ko ne ke iwe se age ko ne rabi ne kemi barak charles kagi ko ne 350 mangeri ngen jo charles memo de ame jitu kuli keri lekewe ke soko ni status 74 ash labata koi duget namba ngapi namba 4 kasane ni status 74 ash namba 4 ngorchopi kache nge pik somo ki lagini atukula ache nge pichota ke ame cha ager pik kebabo na singyo kabisa status 74 ash natafuta watu roni jita naigure rono aigoni 47 memonde rono ame che weke nguni soko ni kekona lak oroni sele kai kwa 300 kongoi missing eno kai goni 400 akinye memonde joto kiwekse soko ni julius kai goni 350 jita naigure ellen kai goni 1000 basi maya chenja ba ellen agimuche kora ta iweke star 274 ash kasa denyo number 4 kaso lependi tabia grabini ngorchopi kala kacha mche kimua ina agile nanum kakwa grabini wanchi koba anoge star 274 ash number ngapi number 7 number 7 gabunano number 4 status 74 ash number 4 aya ya tungo sere no meta ro mite bi chago ya kwasirute kwa gago ko lei angara afsere min ko so mane sirute chok sangabe ya tuguli tasai ingen ya so mane sirute ngu amwa tiles ka nam si moshege ko jamwa gara a so man sirute chita ne kure in ke brote jung ko limba kap su ter ke mai le kimi pamoja serem ago e ka kesune ne bate tutet kala kuna kulala leo jita agenyu ko naga lagi na akula akuna kulala akuna kudos tisa metenda namba 36 kala akuna kulala okay kikure brayo ngulimba sachora sa jengu namba 36 kala amen ndugu Ezekiel Serem clear 104.0 enchep chapas nde 1131 kala na Agustino kubwane kale ko buatuan pada pada negi negi kicore naneng moko ko karibu hey pole wa negi kicore nen pada pada kuru men man yani mtu anatafuta mwingine na anakuja kuibia wewe ndio ya tun mungu arete kabisa nema mite siku moja huyo mtu atakupata unaendesha prado agimwa amen kamwa kunguni labda ngipko kenyi no kap kora sai ne uni ogayal prado ne ngu serem kale dominic en kiru ngolimba amurgu yete cheba ngan kale ni kontani kongo missing ai a kongo missing ka kwetul jote stawe ya kwa sirute kwage choto kwa lagi tonga ni sirute kya ga itwa haya status 74 ash namba ngapi kasere ni namba ngapi kasere ni sasa ameje soka bitin ago ndaga sukseset kager dogani ngoita ke pe beriat ke gere so mame je ke chinsa mame je ke chinsa inya ke to ko nemi yo ko to mi nyoru ke ko inku ni ko paranda ne ngung ni nguna e jo tung de ke se jo se sit cho yes megan shoy le ke nyo orange ta ne ki kure in ese kel ne wa ne ban
Ya sekil. Lagi kau aja 1,000. Kalau je ni guys, angku angku mian masa aku ni kau ngan ni kau cerita ni kau rasa kau ngan ni kau ngan ni apa kau ina kau ngan kau bisa muka ina angkut jepi kau rasa kau rasa kau kutki kau rasa kau kau kau kini kutki kau rasa kau ina kau canggih yang suku ni matinya orang represent nice amu isi magi jamu awas suku ni lagi ni ni dat kau jamu rasa kau lagi so nyawa raga raga star Status 74 ash number 4 gasani ni ugama una legend jutungu ni mhm agar itu nak kurejen kaki kaji 947 shilling cipta kaki kaji 500 benjamin 350 cipta negi kure lydia kaki eh lydia lydia dulu yuk aku nyuci ke lydia itu 5000 so nguni toma biga yang uji ke aku aku baru kau ngit biga yang u sa sa nguna ulah jeng tu emeja balansan pijau toga ing cipta agenge ko jita naga ko nyoso ko nyako tom ko nyor maga chamye nye ko not ak jita agenge ko jita na tom ko teso ko nyako inguni aga jita 5 ate ke ger ko not ki chongan fere simbo tatyo kora ko nye ne tom nyoro bonus itindai baro inda anyo nye ki chenge picha to kayengi ko baro inda ngung ni jutung kuni ango ko ga enyo ne iweke amu yu to ko le nyoro ne panas ingen bonus bonus jutu ara garaga status 74 ash la patako do get na bangapi roga sare la patako do get Number do get number in cafe. Give me the do get number 4. Chitul gare do get number 4. Yeah, ni gare break number 4. Ya to lo jamu ago no tenda age nyu gara. Tenda nagale e sabanda nyu evi. Tenda ne giten ni chose agen ko tenda gen ne chose chose. Kole e ka tenni ko baishe in country music ngeka sagene. Mhm.

Haya, haya, tida nata neba jose tida naga goite jengyo site angwana bagimbai kaga batareke shakti temu aksesi kasari ni mungu chukura leimi batili ni kota HFM studio kwa nende tese kela rafsarem tetu tiete ko tienu wagi kap kitabut jaya kita setake nyorumi takpa studio agi te setake misokoni sasa kago itpura indo kasari ni wame chapa ishe dege shajwa inga jeng bichwa ing ako bichwa ing ula jeng tayi komi ko uni amaja jeng kita netai ko naga ko nyago tom ko nyorgi kita ne bawa ingi ko kita ne tom ko te sokoni ako inguni amaja inyo namsi mengwa gejel gitongon status 74 ash number 4 datu funge amaja kegeri age beduketa ke status 74 ash number 4 kastone niyo status 74 ash number 4 aya ngoronye status 74 ash number 4 paraina nenege naga ko vi Ije grabinik sai direct status 74 ash number 4 aya mami jina agere naga benjan status 74 ash number 4 kotkoto mi jutu sogoni agenye ne to mi nyoro bona sinyo ngunya konin erono dega yat kabege kotu anga dega yat agenge status 74 ash number 4 mumenda wapi tena ko ba no ye ga obwa ko mie iwe ngorchobi ginye ngorchobi garagara ga ge chokchi ngale ju ge mandeng Komat kita ke kolia, pi kau yang kicungan jaga petjongnya, cajengnya aku jaga tu kol rapinik, 85,000 jaga kita tisek, status 74 ash duket number angwan, duket number angwan, agar itu nak kure we siling kolim batilang kau ke, kalau ni kondan ni deh ni siling kolim baki mulut, kalau cendera number ite cawas, ayah kacang kat cendera kita juga usami, so yang kita kicungan abut jaga abuti amuin. Kau sanje no ke jang je mangen uta ko ko yama parain da but bandanga ngana tu ngumasi kya but ne ngungo menere chamuin ka ko sam ji to kolten dang nyu ko ka be to na mana la but ne banga ko tep ne banga lakin ni yote ni nyimbo ago ba jo ba tukon ila sune ga mutane status 74 ash mita do get na banga pe runa ko ita ke be beriat ka nyaro ko to smi ji na ga ko ingen status 74 ash number 4 Daga tufunge duka status 74 ash number 4 to mago ingian ji age ninyo go ingian okay age re tana gale jawe bro ezekiel serem ki bagenge kimi pa ki bagenge enta jabem tu getap kale njim ki lasu ya wa ngitenwa ngitenda number 89 gale 74 ndi enga

0: Aya, isiajan tiendo naga goite korangyo site. Angwa ne bagemba bata dega isek sosomu akte sab. Kosto ni nyungwitu kuro lemi, kita stang soko ne mesko bita namsi moshe. Nguna atilis kaso manasa mesa, mesa namsi moshe ke. Enga kwe kyobiruwa si mehete, amesa namsi moshe kuak. Don't worry. Lagi ninguni kosto ni omeja chena legend tutu soko ni status 74 ashla bata koi duget kichungon number 5 kijenge big 20 chai kwa jina ketul 14,000 ago nesire tulo sani nyuko mite bonus chau big chaka kwenye ninyo chita nikure in Irene kwa hiko aji bonus chaba 1,000 Jane kwa hiko aji 400 chita nikure Philip kwa hiko aji 350 chita nikure Joyce kwa hiko aji 46 chita nikure in Dorcas kwa hiko aji 400 chita nikure Naomi netai kago ya tuwe jingyo wako nyurchika 14,000 sota ameje bikta manakusoko al kongoi missing Naomi amuga isiki kongoi kago biti tagenge status 74 ashinguni ameje toko ligeri lekewe haya lapatu waragaraga igere nguno takutoma bikta manakusoko al ago lasima kapit pijotok sikiap tege kebe gita ke status 74 ash lapati tulago duge number 4 Ame jitu kule namsimi mungunya gijili tungwane. Status 74. Aini ni taji dhali jitu kule. Ketare ya toka ragaraga. Aini muna shida. Kutoma kajil jita age. Takumi jita age. Mitakuru waji. Status 74. Ashka sani nyo. Labat agoi duget number ngapi. Duget number 5. Duget number 5. Ame jitu kuliwe duget number 5. Status 74. Ash jitu kuliwe number 5. Orang cipta ne baik, naga kau nyuruh cikai cipta ne kikure Stella, kau kau nyuruh cikai shopping coba 14,000. Orang cipta ne kikure Timothy, kau kau nyuruh cikai agen ne pasomong no. Yes, orang cipta ne bangwan, kau amale we number aye lah. Dennis, kau kau nyuruh cikai agen ne 12,000. Yes, orang cipta ne bermut, kau kau nyebing mut. Fancy, kau kau nyuruh cikai ayah. Kuni tahu tu mabik tamanu agmut kau kau bintek kau binting mutu kara iya kau bebe itu mabik binting mutu kara so guna kita nemi tunggu naga ibi tu agi ni status 74 ash lapat aku duket nama kau bego sendiri lapat duket number five ibuat ilah duket nama muisho ni aldai senyawa guna gitu ngan sosa so kau kau mite bonus sejangka bisa jagi tabani kau duga ni nama meje ijili cia ketukul Kutku gai nyoko tikuwa maningorani. Ameje itiam dugani. Sai. Status 74 ash number. Ngapi. Labatako iduget number 5. Number 5. Yatukula na msi. Metacha fe melo.
1: Hello Raffaele.
0: Oi.
1: Nimye.
0: Nimye.
1: Yamuno.
0: Abaiba kabisa labda inye.
1: Yata magane. Amurume kapti lalu.
0: Amune ulaba kapti lalu.
1: Yamunate ni mitafakapi lalu.
0: Iye angen.
1: Uwa ingi kumas.
0: Aha. Ayo, kau nggak mesti kerne?
1: Oh,
0: nih. Oi.
1: Amai ingat sih, rasanya.
0: Oi.
1: Awan ni
0: apa yang Yes, cenderung apa kita bu?
1: Amai di tuan ni number 42.
0: Number 42.
1: Eh, tuan 42.
0: Ayo, saja ngun 42.
1: Oh, nih.
0: Yes.
1: Ayo, mana dia ni?
0: Eh? Oi.
1: Dia
0: orang tuan ni orang lelaki apa tu? Aje engun sawa.
1: Aje pemelu.
0: Yes.
1: Yang mana rafirin?
0: Aje mereka kabisa.
1: Abah baga ni rafirin tu kure nampar ni luar arah tu rafirin.
0: Aha.
1: Amat dia ni orang dia ni.
0: Mhm.
1: Nemi itu ni itu naik luar rafirin.
0: Nemi itu naik.
1: Dia orang rafirin.
0: Haiya, kongoi missing. Haiya. Aya, kita setak guna tak itu orang ni. Setak awak yang korat tanya, anam si moshe galak. Lain engkau ni, ame jas kapit kenyur rutin dah agengyo. Kebaya tak tu, mak kenyur rutin atau kastanya ni, ame jas ingkian soko ni status 74 ash. Labat itu kalau koi duket nampang gapi. Kita asine duket nampang gapi kastanya ni. Orang ame jas koi tak 45 kekeri atau. Macam aku dah kesing muti jutu. Yes, aku jitu kalau ni jutu engkau ni, kita setak itu dah nak guni nengyo. Kogi gajin bonus, aku nyuruh cikai 14,000. So, jutu araga, gue tak 45 keger. So, ame je jutu guni status 74 ash number 5 kosan ini. Status 74 ash number 5. Mami je nak gue ingkun aku ingkuni. Nyaro kot komite chi nekakoingian. Maikas chi star 274 ash number 5 kaliawin. Nyaro kot komite chito nekakoingian. Angot ko kainyone iweke nguni. Star 274 ash number 5 kosolenyo. Kago ni mbaroendo ni inege ijutu star 274 ash number 5. Saet kolo batika besa nyo. Agerebi kek sirute nyu kaca nga sirute kapsa jaga nyu ruko ngo ya mu sirua gora sirute ana leto muruye. Kongo kapesa. Songo ngo limba kap koros kale ni kondani kongo imising songo. Songo ngo limba kap koros kale ni kondani kapesa following you 1-on-1 at Nyakurongo Village. Weka number 54. Hey! Ata apchera gen. Hizi manyimbo zote mmeomba. Era, koi gasha samnya ta apka tale koi ngu masiki habut nengu. Komera ta semutai agata ke mi dete tu tene pagatoro reta gala sune. Si an kitu ile jaga ke bute ko jota. Tu lagat ko ura. Mau na ta kinye zo tu frai e na tu jenge ka nai le tu tapata. Status 74 ash ka zene nyoka ko ni barenda jutungu ni namba ngapi? Tuh madegah sekarang musim ni kegeger no tamu ni, kami jauh kiri ni. Tuh madegah dia otak status 74 ash kastani ni number gapi number 5. Jutungku ni status 74 ash number 5. Orang ni jitu naga aku ingkian kabisa naga ring ni Walter. Walter kaki gaji 14,000. So agengke engpi caga kaga ni orang ni jitu ni gure win ya kene. Pi gaya engjo orang ni jitu agen ni gure generous. Pi somukjo orang ini cita negi kure in Evans kongoi missing pi kangwan jo aha kanya jeng kony mood kony taman so ngi tamanu yes okay orang ini yes Nicholas orang ini kapit Nicholas 14,000 so ngun ika sani new at least kanya rubi kata pi taman toma pi tamanu abis jo tok taman ame jo kapit ingin kuni ame jo kapit ingin kuni status 74 ash percik aja tu linkian tu get nama kapit to get number gabe na meje ngene kosani nyu ameje ingen to get number to get number gabe na meje ingen ameje ingen number 5 nguni status 74 ash number 5 ingen to get number 5 yegi nyoru tiendo nagalete swacha amet ameja agenye gete sunrabene ingen sogoni status 74 ash number 5

Hayya ka sani ni orang jauh dekai sega aku bah dekai sega tu temangun ya tap kote sai tu muti nampak game boy aku tak tindai perayaan dan tu aku nrabi ni keng yang status 74 ash number 7 akhir yang cerita ni kure kure ngah kure kalistas weh tau cici buana kau tu yak 25,000 ni guni tak kau toma kata kau toma big semua kau toma big ayengu cerita ni bah aron cerita ni bah angwan roda aku orang ini cerita negara aku keruwe cerita negi kure Priska negara aku keruwe jingyo ingping mut cakap jengi so ame je kepe korak kita ya kasih nenyu ame je kepe nampang kapi ame je kepe nampang kapi mina ame sekapit kaya kere ame je kepe nampa tu sama je aku cerita kenge 100,000 sai cerita kenge 100,000 ni tadi ya pikal lak tukul jingja ni ko bonus ako ma bonus changiringe nas chai lagai gai tati swa kale wenu no to number 2 status 74 ash number 2 araga araga status 74 ash na saru number 2 chetukul ingia number 2 nguni saru chetukul number 2 status 74 ash number 2 igilge chetukul we to get number 2 nguni status 74 ash number 2 kanya robi keta go ingia status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 mhm Mami, mami jenis tak boleh ingat ni kan? Kawan lebih status 74 ash number 2 Gorengnya status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 Ame je gilge jita ni mitewa ingat nara gara gara status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kasar ni status 74 ash number 2 Aya, agen ini ingin nara-nara kau tu ya grab ini kau.

Bas, akhirnya kau guna pesa tadi. Kau guna pesa? Kau guna pesa? Silingi shek 161,000.